0: untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang kepulauan ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Idzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,0 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Berdengar persatu, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, berikut ada informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan berikut Zahra sudah terhubung dengan Kak Febri dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Febri.
1: Selamat pagi Kak Zahra, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Kak Febri?
1: Alhamdulillah sehat, baik Mbak Kak Zahra.
0: Baik, boleh silakan disampaikan terkait informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Lampung, Kak Febri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 43 hingga 95%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung pada hari ini bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 28 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada siang hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan pada malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi

0: info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Febri atas informasi terkait cuaca di Lampung pada hari ini. Dan pendengar Persatu, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada terhadap perubahan cuaca dan sesuaikan aktivitas Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di Ruang Dekar Anda dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriyani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik kini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mencusuar penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

meditating. 81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dekat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan selamat pagi.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri. Setiap orang tua pasti mendapatkan anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan penuh prestasi. Namun, tahukah Anda, langkah awal mencetak generasi hebat tidak hanya dimulai dari meja belajar, melainkan dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk jajanan mereka. Makanan yang tidak higienis, tinggi pengawet, atau mengandung pewarna tekstil berbahaya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fokus belajar dan kesehatan jangka panjang si kecil. Mari jadi orang tua yang bijak dengan mengajarkan anak cara jajan yang aman. Kenali warnanya, hindari jajanan dengan warna yang terlalu mencolok atau berkedar karena berisiko mengandung zat berwarna kimia berbahaya. Periksa kebersihan tempatnya, pastikan makanan disajikan dalam wadah tertutup, bersih, dan pedagangnya menjaga higienitas. Baca label kemasan.

Sifat anak yang mudah mengeluh terkadang membuat kita cemas. Tapi tahukah Anda, rasa syukur bukanlah bakat bawaan lahir. Ia adalah sebuah kebiasaan. Anak pandai bersyukur itu bisa dibentuk. Mulailah dari keteladanan kita di rumah. Biasakan dialog sederhana setiap malam. Hal bahagia, apa yang paling kamu syukuri hari ini? Saat anak belajar melihat kecukupan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Mari bentuk generasi yang kaya hati mulai hari ini.

masa depan bangsa dan kecerdasan anak kita tidak ditentukan oleh seberapa mahal makanan yang dibeli, melainkan berakar dari sebuah tempat sederhana, dapur keluarga Anda. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi tentang kualitas tumbuh kembang generasi penerus. Kini ada program dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, sebuah solusi intervensi gizi dahsyat yang dimulai langsung dari piring makanan di rumah kita. Mencegah stunting itu mudah dan terjangkau melalui gerakan dasar. Maksimalkan protein hewani lokal, tidak harus mewah. Telur, ikan kembung, dan ayam adalah sumber protein terbaik untuk otak anak. Terapkan konsep isi piringku. Pastikan setiap porsi makan berisi karbohidrat cukup, perbanyak sayur buah, dan wajib ada protein hewani. Edukasi cara olah yang benar. Jangan masak sayur terlalu lama agar nutrisi dan vitamin aslinya tidak hilang. Manfaatkan pangan perkarangan. Gunakan bahan pangan lokal di sekitar kita yang segar, aman, dan kaya intervensi gizi terbaik adalah yang diolah dengan cinta di dapur sendiri. Lindungi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kita dari resiko stunting. Dapur sehat isi

Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda.

Kapan terakhir kali kamu membuka lembaran buku dan tenggelam dalam petualangan seru? Di tengah dunia digital yang serba cepat, ada satu tempat di mana waktu seolah melambat, memberikanmu ruang untuk bertumbuh. Ya, perpustakaan. Kini, perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku tua yang sunyi. Ia adalah ruang kreatif, gudang inspirasi, dan jendela untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Ada banyak alasan mengapa kamu harus berkunjung ke perpustakaan hari ini. Akses literasi tanpa batas, ribuan buku jurnal hingga dokumen digital bisa kamu nikmati secara gratis. Ruang kerja yang produktif, suasana yang tenang sangat cocok untuk belajar, fokus bekerja, atau mencari ide baru. Fasilitas modern, banyak perpustakaan kini dilengkapi WiFi cepat, area diskusi yang estetik hingga ruang multimedia. Komunitas positif, tempat terbaik untuk bertemu sesama pecinta buku dan bertukar pikiran. Setiap sudut perpustakaan menyimpan cerita yang siap mengubah masa depanmu. Matikan layar ponselmu sejenak, langkahkan kaki, dan temukan keajaiban di antara rak-rak buku. Mari kunjungi perpustakaan terdekat di kotamu, karena membaca adalah langkah awal menguasai dunia.

wujudkan generasi prima melalui langkah pemenuhan gizi esensial berikut. Pertama, maksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikan ASI eksklusif dan empasi berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan otak yang optimal. 2. Utamakan protein hewani berkualitas. Asupan ikan, daging, telur, dan susu membantu mempercepat pertumbuhan fisik dan memperkuat imunitas anak. 3. Penuhi mikronutrien penting. Pastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi, zinc, dan vitamin harian dari buah dan sayur segar. Yang keempat, batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Hindari makanan cepat saji demi melindungi organ tubuh si kecil sejak dini. Apa yang kita berikan di piring mereka hari ini menentukan kualitas bangsa di masa depan. Untuk masa depan anak Indonesia yang cemerlang, mari penuhi hak gizi terbaik mereka. Nutrisi Premium Generasi Prima.

matahari terik, debu berterbangan, dan sumber air mulai menyusut. Ya, musim kemarau yang kita rasakan saat ini. Namun keringnya alam bukan alasan bagi kita untuk acuh. Justru saat inilah bumi sangat membutuhkan kepedulian kita. Lakukan aksi nyata dari rumah dengan langkah sederhana. Hemat air bersih, gunakan seperlunya, tampung sisa cucian untuk menyiram tanaman. Pelihara tanaman hijau. Berikan keteduhan untuk menyaring debu di sekitar hunian Anda. Jangan bakar sampah, angin kencang kemarau bisa memicu kebakaran besar dari satu percikan kecil. Kelola limbahmu, buang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air saat hujan nanti datang. Setetes air yang kita hemat, sebatang pohon yang kita jaga adalah napas baru bagi bumi. Mari bersama hadapi kemarau dengan bijak dan tetap peduli lingkungan.

Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.

Di sudut sebuah ruangan keluarga tahun 1945, sekelompok orang duduk melingkar. Mata mereka tertuju pada satu kotak kayu besar yang menyala remang. Dari sana sebuah suara lahir, suara yang membakar semangat, suara yang mengabarkan kebebasan. Lebih dari 8 dekade berlalu, kotak kayu itu mungkin telah berganti menjadi aplikasi di dalam genggaman gawai Anda. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia mengudara. 11 September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan. Sebuah ketetapan hati bahwa selama Republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Kini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah. Semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan. Dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah, Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,9 persatukan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Ada kabar apa nih hari ini? Ya, semoga hari ini tetap selalu semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Dan pendengar, pernah gak sih Anda melintasi jalanan yang mungkin rusak dan juga bertanya-tanya kapan ya kira-kira ini akan diperbaiki? Atau mungkin Anda merasakan layanan di instansi pelayanan publik yang mungkin kurang optimal, ataupun ada masalah drainase di lingkungan rumah yang selalu bikin was-was saat hujan turun. Dan semoga aja itu tidak hanya berhenti di keluhan semata ya, karena suara Anda ini merupakan kunci perubahan. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, di mana inilah merupakan ruang terbuka untuk kita semua agar menyampaikan aspirasi, kritik maupun keluhan terkait infrastruktur, tata kota, layanan kesehatan, hingga dunia pendidikan di sekitar kita. Dan hari ini Zara gak sendirian karena ditemenin sama gatekeeper di Halo RRI hari ini, yaitu Bayu Satria. Dan untuk pendengar yang mau menyampaikan keluhan, dapat menghubungi kami langsung di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan akan Zara tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik maupun keluhan, bisa banget untuk menghubungi kami di Halo RRI.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

90,9% kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Ini udah ada masuk nih WhatsApp dari Liliana yang dia itu menyampaikan bahwa adanya kekhawatiran nih untuk adanya kekeringan di daerah Lampung ini, karena memang walaupun akhir-akhir ini hujan sering turun ya beberapa kali, tapi tetap saja perkiraan kemarau ini sepertinya masih panjang. Dan Liliana ini mengkhawatirkan akan terjadi kekeringan di sepanjang kemarau di tahun ini. Dan pendengar Pro 1, sebenarnya hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini tentunya jadi kabar baik ya, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya nih kita mulai merasakan dampak dari musim kemarau. Namun kondisi tersebut belum serta-merta berarti musim kemarau ini telah berakhir, pendengar. Dan jika periode kemarau ini masih berlangsung cukup panjang, tentunya kekhawatiran terhadap kekeringan dan juga ketersediaan air ini menjadi perhatian kita semua ya pendengar, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, lalu juga untuk pertanian maupun peternakan, karena beberapa sawah di sekitaran Lampung ini juga terlihat sudah kering, sudah pada mulai kering gitu ya pendengar. Karena itu meskipun hujan sudah mulai turun nih, kita tetap perlu menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, dan juga mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air di kemudian hari. Dan pendengar Persatu, kita juga bisa tetap waspada dan juga mengikuti informasi cuaca serta perkembangan musim dari BMKG, agar kita juga dapat mempersiapkan nih bagaimana caranya nanti kita menghadapi kondisi kemarau yang masih mungkin akan berlangsung. Dan juga mungkin ini bisa menjadi perhatian ya untuk dinas-dinas terkait upaya apa saja gitu yang bisa menenangkan setidaknya untuk masyarakat di Lampung ini. Dan pendengar, masih Zara tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah di Halo RRI di 90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada nih dengan kemunculannya cucu anak Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda ini. Dan kita berharap semoga aktivitas maupun munculnya material dari Gunung Anak Krakatau ini tidak menimbulkan dampak ataupun bencana bagi masyarakat di wilayah Lampung. Yang terpenting nih, masyarakat pastinya harus tetap tenang, tidak panik, dan juga terus mengikuti informasi serta imbauan resmi dari pihak yang berwenang. Dan semoga juga hujan yang turun menjadi berkah bagi kita semua. Lalu kondisi Gunung Anak Krakatau tetap aman, dan juga masyarakat Lampung senantiasa diberikan keselamatan serta dijauhkan dari segala bencana. Dan juga pendengar, ini ada salah satu pendengar yang mau memberikan aspirasinya ya, ataupun memberikan keluhan mungkin terkait apa yang dirasakan, dan berikut adalah respon dari pendengar tersebut.
1: Saya Rizka dari Wai Halim. Saya mau laporan tentang banyaknya kemalingan di daerah rumah saya, khususnya di daerah Gang Takwa dan sekitarnya. Bukan beberapa kali sih, dari seminggu kemarin kurang lebih, itu tuh banyak banget yang kehilangan, dari motor, terus dari kotak infak, masjid, terus juga ada beberapa barang dari tetangga sekitar yang kehilangan gitu. Saya mau laporin itu aja, siapa tahu ada tindakan selanjutnya. Terima kasih.
0: Ya, pendengar Pro 1, tentu saja kejadian kemalingan seperti ini tuh pastinya mengkhawatirkan ya, dan juga membuat kita merasa tidak nyaman, terlebih lagi jika terjadi di lingkungan pemukiman yang seharusnya bisa menjadi tempat yang aman bagi para warga. Dan kondisi seperti ini tentunya juga tidak bisa kita anggap sepele, karena selain menimbulkan kerugian secara materi, juga dapat membuat masyarakat merasa was-was dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan kita juga berharap nih, masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaan, mulai dari memastikan keamanan rumah, kendaraan maupun barang-barang berharga. Selain itu juga penting bagi warga untuk saling memperhatikan kondisi lingkungan dan mengaktifkan kembali kegiatan keamanan lingkungan apabila diperlukan, seperti mungkin mulai ronda lagi gitu kan ya pendengar. Dan di sisi lain juga tentu masyarakat berharaplah adanya perhatian dan juga langkah nyata nih dari pihak terkait untuk menindaklanjuti kejadian seperti ini, apalagi jika kejadian serupa sudah terjadi lebih dari satu kali dan mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan semoga saja laporan yang disampaikan tadi bisa menjadi perhatian kita bersama, dan juga sehingganya keamanan dan juga kenyamanan warga dapat kembali terjaga. Dan juga semoga hal ini bisa jadi perhatian dinas terkait ataupun kepolisian agar segera ditangani.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Zara Rizkila pendengar. Dan di program Halo RRI kali ini, untuk pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya, kritikan ataupun saran, dapat untuk menghubungi kami di WhatsApp maupun telepon. Dan pendengar, ini sudah ada laporan yang masuk juga nih dari pendengar Pro 1. Akan kita coba putarkan ya pendengar.
1: Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Aisyah. Saya menyampaikan pengaduan, Bu. Saya mau ngasih tahu, nah, setiap pagi itu di bawah flyover MBK itu sering banget macet, Bu. Apalagi pas jam orang berangkat kerja dan pulang. Kendaraan tuh pada padat, numpuk. Kadang bikin susah lewat dan benar-benar menghambat aktivitas kita. Ada solusi untuk kemacetan di wilayah situ nggak ya, Bu? Biar tiap pagi nggak terlalu macet. Terima kasih sebelumnya.
0: Ya, pendengar, memang kemacetan di sekitar bawah flyover MBK ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya pendengar, terutama bagi kita nih pengendara yang melintas pada jam-jam sibuk, jam-jam rawan gitu. Antrean kendaraan yang panjang ini enggak hanya membuat waktu perjalanan kita menjadi lebih lama, tapi juga dapat menghambat nih mobilitas masyarakat yang memiliki aktivitas dan juga pekerjaan di sekitar kawasan ini. Dan kita juga berharap nih para pengendara untuk tetap bersabar, tertib, dan juga tetap saling menghargai nih selama berada di tengah kepadatan arus lalu lintas ini. Dan juga pengaturan lalu lintas tentu menjadi penting ya, agar arus kendaraan dapat kembali berjalan dengan lancar dan juga tidak terjadi penumpukan yang semakin panjang. Dan semoga kondisi ini juga bisa segera mendapat perhatian nih dari pihak-pihak terkait, sehingga nantinya lalu lintas di bawah flyover MBK ini dapat lebih tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Dan gak cuma di bawah flyover MBK, kita juga kadang masih menemukan beberapa titik kemacetan di Bandar Lampung, dan semoga juga itu bisa segera dibenahi oleh pihak terkait agar kedepannya pengendara ini dapat lebih nyaman untuk berkendara di jalan di Bandar Lampung dan sekitarnya ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan saya Rizky lah pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Dan sudah ada lagi nih tanggapan ataupun laporan dari pendengar Pro 1 yang akan membagikan laporannya kepada kita semua.
1: Halo RRI, saya Rahma. Saya sering terjebak macet di tengah padatnya kendaraan. Angkutan massal terpadu bisa menjadi salah satu solusi transportasi publik di Lampung. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Lalu seperti apa kebutuhan masyarakat dan solusi yang tepat RRI? Terima kasih.
0: Dan ya pendengar, padatnya lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Lampung ini tentunya menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi ketika volume kendaraan ini terus meningkat, sementara pilihan transportasi umum yang tersedia ini belum sepenuhnya menjadi alternatif yang mudah dan juga nyaman bagi kita semua. Dan kondisi ini tentunya juga membuat sebagian besar dari masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari, yang mengakibatkan jumlah kendaraan di jalan ini semakin bertambah dan pada waktu-waktu tertentu juga dapat menyebabkan kemacetan. Dan tentunya kita juga berharap untuk transportasi umum di Lampung dapat terus dibenahi, baik dari sisi jumlah armada, rute, jadwal, kenyamanan maupun kemudahan akses bagi masyarakatnya. Dan dengan transportasi umum yang lebih optimal ini, masyarakat juga jadinya memiliki banyak pilihan nih untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi bersama. Dan semoga kedepannya juga transportasi umum di Lampung ini menjadi semakin baik dan dapat menjadi pilihan masyarakat, sehingga nantinya mobilitas akan menjadi lebih lancar dan juga kemacetan dapat dikurangi, serta aktivitas masyarakat juga jadi lebih nyaman.

Dan pendengar, saat ini juga waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya Zahra juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran Anda sekalian. Namun setelah ini akan dilanjutkan lagi nih Lampung siang ini. Dan pendengar, Zahra Rizkyla pamit undur diri, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dengan siang kali ini matahari memang sangat cerah ya, dan juga bersahabat ketika kita nih seolah butuh kehangatan ya. Di tengah cuaca yang juga terkadang seperti ini, rasanya rindu tetap datang diam-diam, bukan hanya karena langit meredup, tapi juga bukan karena hujan turun, tapi ada satu hal yang mungkin tiba-tiba namanya itu muncul di benak kepala kita tanpa diundang. Aduh, teringat dengan siapa ini? Seperti lagu Chris Patih, lagu Rindu yang juga baru saja kita dengarkan ya. Untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati perjalanan, sedang bekerja atau menatap layar handphone, mungkin sedang pura-pura baik-baik aja, tapi hatinya penuh banget dan kayaknya berisik repot gitu kan ya. Tapi ada satu lagu yang rasanya pas untuk menemani perasaan itu ya. Karena kadang yang dirindukan ini bukan sekedar seseorang, tapi perasaan ketika kita masih merasa begitu dekat dengannya. Kalau setelah lagu ini Anda tiba-tiba terdiam, jangan khawatir pendengar, mungkin bukan lagunya yang juga terlalu dalam ya, tapi rindu yang memang belum sempat pulang. Wah, rindu kepada siapa itu? Ya sudah pendengar, ini mumpung hari Jumat, hari yang juga penuh berkah ya, dan banyak sekali hal yang kita panjatkan, termasuk salah satunya doa dan juga lafaz Al-Fatihah nih yang juga kita kirimkan untuk keluarga yang juga telah mendahului kita. Salah satunya sahabat kita atau juga lagu yang juga sering kita dengerin di RRI Program Mas 1, Fidi Aldiano, Nuansa Bening, spesial untuk Anda pendengar. Kita doakan bersama untuk almarhum Fidi Aldiano, semoga tenang dan juga mendapatkan tempat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan satu bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Berikan saat ini Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel baru saja Kinasa Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau juga SDM Provinsi Lampung baru saja memonitoring penyaluran bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat. Kepala Dinas SDM Provinsi Lampung Budi Darmawan juga mengatakan bahwa hasil pantauan ini menunjukkan stok biosolar, Pertalite dan juga Pertamax tersedia. Sementara antrian yang juga terpantau dalam kondisi tertib dan juga terkendali. Dalam kegiatan itu, Pertamina juga bersama Dinas SDM berdialog langsung dengan sejumlah konsumen termasuk pengemudi transportasi online di SPBU Jalan Ahmad Yani. Dan juga dikatakan antrean juga masih ditemukan di sejumlah SPBU di pagi hari dan juga sore hari ya. Karena ketersediaan BBM yang juga tetap tersedia. Tapi memang juga berdasarkan pemantauan, sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Sales area Reta Lampung Pertamina Patra Niaga Bima Kusuma juga mengatakan penyaluran Pertalite di Lampung mengalami peningkatan sejak bulan Mei 2026 lalu, di mana rata-rata penyaluran ini meningkat sekitar 10% atau juga kurang dari 200 kiloliter per hari. Jadi Pertamina Patra Niaga menghimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM secara wajar, jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga peruntukannya, serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga penyaluran dan juga pelayanan BBM ke seluruh konsumen ini bisa berjalan dengan optimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: RI.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Dengar tahukah Anda, saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menekankan pentingnya penciptaan transaksi perdagangan dan juga transparan ya. Salah satunya adalah melalui ketepatan alat ukur milik pedagang. Jadi pernah gak sih kalau kita belanja ke pasar tradisional ini pakai timbangan? Kadang tuh memang timbangan ini ada yang akurat, ada yang tidak, dan bahkan ada yang tidak transparan gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung secara rutin melakukan pelayanan tera dan juga tera ulang alat ukur seperti timbangan dan juga perlengkapan atau UTTP di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang yang juga ditimbang sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Selain itu, pelayanan jemput bola juga dilakukan agar pedagang tidak perlu meninggalkan aktivitas mereka untuk membawa alat timbang ke kantor gitu ya. Dan pastinya kalau buat para pedagang dan juga konsumen, prinsipnya memang sangat simpel ya. Kalau ditimbang harus pas, yang diukur harus tepat, dan dibayar harus sesuai. Karena dalam perdagangan pun bukan cuma soal berapa yang kita bayar, tapi juga apakah kita benar-benar sepadan dengan apa yang juga didapat oleh pembeli. Nah, timbangan boleh saja mengukur barang, tapi kejujuranlah yang juga bisa mengukur kepercayaan ya. Mudah-mudahan hal ini juga menjadi pelajaran penting dan juga berharga untuk kita semua nih, para pedagang dan juga pembeli, untuk terus memperhatikan keakuratan dari barang yang juga ditimbang. Dan dikatakan pelayanan jemput bola juga memberikan kemudahan bagi para pedagang tradisional. Para pedagang tradisional ya, karena tidak perlu meninggalkan aktivitas berdagang ataupun mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk membawa peralatan ukur ke kantor dinas gitu. Jadi memang pegawai terkait juga ini langsung turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada para pedagang, sehingga hal ini juga menjadi win-win solution ya, dan tidak merepotkan para pedagang juga untuk bisa melakukan alat ukur ulang atau juga disebut tera ulang yang juga dilakukan secara berkala untuk menghindarkan para pedagang dari kerugian akibat dari alat ukur atau timbangan yang error dan justru keliru memberikan takaran berlebihan ya. Oke, baik pendengar, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda ya. Dan sekali lagi kami ingatkan, nanti jelang azan zuhur, dan seperti biasa ya di hari Jumat kita akan menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk Anda yang juga berada di sekitaran Pahoman atau RRI dan juga sekitarnya, bisa nanti menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah ya. Dan juga siang hari ini ya, tentunya di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh.
4: Dengan selanjutnya bersama, akan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Ist im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Félix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Félix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jalan gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Rubén Dias tepat di garis gawang Portugal. Masyarakat pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SOGBK Senayan, Jakarta.

0: harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sampai mempertimbangkan semua pilihan.
1: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita mendengarkan warta berita olahraga untuk hari ini 25 September 2026. Dan baik untuk Anda semuanya, selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat Jumatnya. Untuk hari ini Jumat ya, 25 September 2026. Dan tentu kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan. RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bergara. Dimanapun Anda berada di siang hari ini, tentunya bersama saya Frizel akan menemani Anda. Dan tentunya juga kita informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat bahwa beduk azan duhur untuk Y Kanan dan sekitarnya jatuh pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kami informasikan kembali untuk kaum muslimin dan muslimat untuk Y Kanan dan sekitarnya, beduk azan duhur jatuh pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan segera bergabung kembali ke program 1 RRI Bandar Lampung. Dan nanti walaupun kita bergabung di saat pukul 11.56, kita akan kembali untuk menekan azan duhur untuk Y Kanan dan sekitarannya. Tolong bersama kami di RY Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Nada Islam yang juga kita dengarkan kali ini pendengar, mengiringi Jumat Berkah ya, yang juga merupakan hari ke-25 di bulan September 2026. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang juga berada di sekitaran Pakhoman atau juga area-area Bandar Lampung ya, sesaat lagi kami akan melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah yang juga disiarkan secara langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik pendengar, sambil menemani aktivitas yang Anda, kami masih menghadirkan lagu Islami. Berikut ini pendengar dari Meliki Hamzah Namira dan juga Humot spesial untuk Anda.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti pengajian Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai 49.

0: Baik kaum muslimin dan muslimat, saat lagi kita akan mengadakan beduk azan zuhur untuk Waikanan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji.
1: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, itulah tadi untuk azan duhur Wai Kanan dan sekitarnya. Dan baik, kita akan segera kembali bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Kita mendengarkan khutbah dan sholat Jumat langsung dari studio RRI Bandar Lampung. Selamat siang dan selamat berkaharkan.
1: Ini bendahar la ayatil liudil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala azza wa jalla fi muhakkami kitabihil aziz, a'uz billahi minash shaytani rajim. Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Teriring salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di bumi ini yang terus bergerak dan berubah. Ada hujan yang turun begitu deras, angin kencang, banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, gelombang laut hingga letusan gunung api. Kadang kita menyaksikan alam dalam keindahannya. Matahari terbit, hujan membasahi bumi, gunung berdiri kokoh, sungai mengalir dan pepohonan tumbuh dengan menghijau. Namun pada waktu lain, kita menyaksikan alam dengan kekuatannya yang dahsyat. Disinilah manusia diajak untuk melihat fenomena alam dengan dua mata sekaligus, yaitu ilmu pengetahuan atau sains dan pandangan Islam dan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana sebuah fenomena alam terjadi, sedangkan agama mengajarkan bagaimana manusia seharusnya mengambil makna dan bersikap terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini menunjukkan bahwa fenomena alam untuk dipelajari, direnungkan dan dijadikan jalan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pandangan sains, berbagai kejadian alam mempunyai proses dan hukum tertentu. Gempa bumi misalnya berkaitan dengan pergerakan dan pelepasan energi pada kerak bumi. Gunung api meletus berkaitan dengan aktivitas magma dan tekanan dari dalam bumi. Hujan terjadi melalui siklus air. Air menguap membentuk awan, mengalami kondensasi, kemudian turun kembali ke bumi. Sementara banjir dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, kondisi sungai, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan maupun perilaku manusia terhadap lingkungannya. Semua proses itu menunjukkan bahwa alam memiliki keteraturan. Dalam pandangan Islam, keteraturan tersebut merupakan bagian dari sunnatullah.
2: hukum-hukum Allah yang berlaku pada penciptaannya. Allah Subhanahu taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2. Karena itulah mempelajari alam semesta semakin dalam, seseorang akan memahami keteraturan alam. Semakin terbuka kesempatan baginya untuk mengagumi kebesaran Sang Pencipta. Sains dan iman, keduanya berjalan seirama. Sains menjelaskan prosesnya, sedangkan iman menemukan maknanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah besar yang dapat kita ambil dari berbagai fenomena alam. Yang pertama, alam mengajarkan manusia tentang keterbatasannya. Manusia telah menghasilkan teknologi yang luar biasa. Kita mampu membangun gedung tinggi, membuat pesawat terbang, memetakan bumi melalui satelit, bahkan memprediksi berbagai kondisi cuaca. Namun ketika bumi berguncang, dalam hitungan detik, ketika hujan turun begitu deras, ketika gelombang besar datang, ketika gunung erupsi, kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insana dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Kesadaran terhadap kelemahan bukan untuk membuat kita takut dan menyerah, tetapi agar manusia tidak sombong. Ilmu harus dilahirkan atau melahirkan kerendahan hati. Kemajuan teknologi harus mendekatkan manusia kepada tanggung jawab, bukan menjadikannya merasa mampu menguasai segala sesuatu. Hikmah yang kedua adalah fenomena alam mengajak manusia membaca ayat-ayat Allah. Al-Quran tidak hanya mengajak manusia membaca ayat-ayat tertulis dalam mushaf. Allah juga menghadirkan ayat-ayat-Nya melalui alam semesta. Langit adalah ayat, bumi adalah ayat, gunung adalah ayat, laut adalah ayat, hujan dan angin juga merupakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran surat Fussilat ayat 53. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang berikutnya adalah fenomena alam mengajarkan pentingnya ilmu ikhtiar dan mitigasi. Islam tidak mengajarkan umatnya menghadapi bencana hanya dengan pasrah tanpa usaha. Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Ketika para ahli memberikan informasi tentang potensi cuaca ekstrim misalnya, ancaman banjir, aktivitas Gunung Merapi, atau risiko gempa, maka mengikuti informasi yang benar dan melakukan langkah-langkah penyelamatan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga kehidupan. Setelah ikhtiar dilakukan, barulah hati kita bertawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip bahwa seseorang terlebih dahulu mengikat untanya, kemudian bertawakal kepada Allah. Artinya, iman tidak bertentangan dengan kesiapsiagaan. Doa dan usaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah sebagian kerusakan lingkungan juga mengingatkan manusia terhadap tanggung jawabnya. Tidak semua bencana dapat disederhanakan sebagai akibat langsung dari perilaku manusia. Gempa tektonik dan letusan gunung api misalnya merupakan bagian dari proses geologi bumi. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa aktivitas manusia dapat memperbesar risiko dan dampak suatu bencana. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Rum ayat 41. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat ini menjadi peringatan bahwa bumi bukanlah warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati kita. Bumi adalah amanah. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Masyarul muslimin rahimakumullah, hikmah berikutnya adalah musibah harus dilahirkan atau melahirkan solidaritas, bukan menghakimi ketika terjadi bencana. Janganlah kita mudah mengatakan bahwa korban sedang dihukum oleh Allah. Kita tidak mengetahui rahasia keputusan Allah tersebut. Musibah dapat menjadi ujian pengingat jalan, meningkatkan derajat maupun bagian dari sunnah yang berlangsung di alam ini. Karena itu, tugas kita bukan menghakimi mereka yang tertimpa musibah. Tugas kita adalah menolong sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah akhlak seorang mukmin ketika menghadapi bencana. Bukan sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari siapa yang harus ditolong. Pada akhirnya, fenomena alam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini sangatlah rapuh. Rumah yang dibangun puluhan tahun dapat berubah dalam hitungan menit. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun dapat hilang dalam sekejap. Keadaan yang sehari ini terasa aman, mungkin besok akan berubah. Mari jadikan setiap hujan, setiap angin, setiap guncangan bumi, setiap gunung yang berdiri kokoh, setiap perubahan alam sebagai kesempatan kepada kita untuk memperkuat iman kita. Sains merupakan membuat kita memahami alam. Iman membuat kita memahami posisi kita di hadapan Sang Pencipta. Ilmu mengajarkan kita untuk melakukan mitigasi. Iman mengajarkan kita untuk bertawakal. Ilmu mendorong kita menjaga keselamatan, dan iman mendorong kita menjaga kemanusiaan. Semoga semakin luas iman kita, semakin dalam pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Allah.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
3: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
2: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
3: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
2: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
3: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
4: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarinlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Budidaya magot atau biasanya pengomposan bisa juga dilakukan untuk pemberian pakan ternak. Gitu. Kemudian magot juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan.
2: Badan POM mengingatkan produk yang mengandung BKO tidak boleh digunakan sembarangan karena dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama jika dikonsumsi tanpa mengetahui jenis, dosis maupun potensi interaksinya dengan obat lain.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 25 September 2026 dengan topik berita. Ribuan anggota Linmas dari berbagai daerah berkumpul dalam kemah Bakti Satya Linmas di Bandar Lampung. Kehadiran utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dalam kegiatan itu turut menambah perhatian publik terhadap peran Linmas. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, penghargaan tersebut menjadi capaian bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah. Pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga, menjaga ketersediaan komoditas strategis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
4: Untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh Provinsi Indonesia. Alhamdulillah tentunya penghargaan ini bukan hanya sekedar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah. Semoga penghargaan ini betul-betul dirasakan manfaatnya untuk daerah dan juga masyarakat. Semoga kita betul-betul bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih baik ke depannya.
3: Dalam rangkaian acara tersebut juga membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam transformasi ekonomi serta keuangan digital. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Capaian sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera menjadi bagian dari evaluasi terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat mempertahankan koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi terus memberikan dampak bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang juga dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Zahra. Saya mendukung langkah Disnaker dalam memperkuat sistem perlindungan pekerja migran. Menurut saya, pekerja migran memang perlu mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas, mulai dari sebelum berangkat sampai selama bekerja di luar negeri. Dengan begitu, risiko penipuan atau masalah ketenaga kerjaan bisa lebih diminimalkan.
6: Saya Mila, saya setuju dengan adanya perlindungan, tapi menurut saya jangan hanya memperkuat sistemnya saja. Pengawasan dan pelaksanaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi masih ada pekerja migran yang kesulitan mendapatkan bantuan ketika mengalami masalah di tempat kerja.
0: Berdasarkan seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
7: Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari daerah asal hingga negara tujuan. Seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri, di Lampung peran ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, serta BP3MI Lampung. Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Dampitu mengatakan, kehadiran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat pembagian tugas dalam penanganan pekerja migran menjadi lebih jelas dan memudahkan koordinasi. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tetap memiliki peran dalam memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi, pelayanan, dan perlindungan sebelum maupun setelah bekerja di luar negeri. Disnaker juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri, termasuk memfasilitasi mediasi ketika terjadi permasalahan yang melibatkan calon atau pekerja migran.
8: Dari BP3MI itu berperan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan pekerja migrannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ikut membantu bagi PP3MI dan mendorong ya bagi para calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri dalam hal administratif ya, termasuk administrasi-administrasi yang harus dilengkapi oleh mereka yang akan berangkat.
7: Dengan pembagian peran yang semakin jelas antara pemerintah pusat dan daerah, Disnaker Lampung berupaya memastikan kesempatan bekerja di luar negeri tidak hanya membuka akses penghasilan, tetapi juga diikuti jaminan informasi, prosedur, dan perlindungan pekerja migran asal Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ribuan anggota Linmas dari berbagai daerah berkumpul dalam Kemah Bakti Satya Linmas di Bandar Lampung. Kehadiran utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dalam kegiatan itu turut menambah perhatian publik terhadap peran Linmas. Sekaligus juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat lagi untuk pengabdian sosial di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
9: Peran Linmas selama ini tidak hanya terlihat saat pengamanan kegiatan masyarakat. Keberadaan mereka juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan hingga membantu penanganan berbagai persoalan sosial di tingkat kelurahan dan desa. Dalam Kemah Bakti Satya Linmas yang diikuti ribuan anggota Linmas Lampung, perhatian tertuju pada penguatan kapasitas dan peran Linmas sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi dan koordinasi antar anggota Linmas dari berbagai daerah di Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana berharap seluruh anggota Linmas di Provinsi Lampung terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, peran Linmas dibutuhkan untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
10: Kita berharap semua yang tinggal di sini bisa bekerja dengan baik. Kalau Kota Bandar Lampung memang kita sudah lama, dan kami berharap semua bukan hanya di Bandar Lampung, semua kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan kerja Linmas yang harus lebih baik lagi.
9: Eva Diana berharap Linmas di seluruh kabupaten dan kota di Lampung dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai kehadiran Linmas merupakan bagian penting dalam membangun rasa aman di lingkungan masyarakat. Menurutnya, Linmas menjadi mitra strategis pemerintah yang berada paling dekat dengan warga. Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan daerah memerlukan kondisi yang aman dan kondusif. Karena itu, keberadaan Linmas dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.
11: Ini adalah asosiasi pertama ya yang menghimpun Linmas. Ini ada lebih perhatian negara terkait semua kepada Linmas dan bagi kami mereka adalah bagian yang berharga.
9: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, Linmas merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi yang terus dilakukan, Linmas diharapkan mampu semakin aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 31 obat bahan alam dan juga suplemen kesehatan ilegal ditemukan dalam pengawasan yang juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah terhadap produk yang juga menawarkan hasil instan maupun klaim berlebihan demi menjaga kesehatan. Berikut laporan Bayu Satria.
12: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, menemukan 31 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dalam pengawasan periode Mei hingga Juni 2026. Temuan tersebut terdiri atas 28 produk obat bahan alam dan 3 produk suplemen kesehatan dengan 30 produk diantaranya mengandung bahan kimia obat. Pengawas Farmasi dan Makanan, Ahli Pertama Balai POM Tulang Bawang, Ovi Triyulianti, mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan sampling, pengujian, serta penelusuran terhadap fasilitas distribusi dan produksi. Dari 31 produk yang ditemukan, 15 produk mencantumkan nomor izin edar atau NIE fiktif, dan 16 produk tidak terdaftar di BPOM. Ia menjelaskan sebanyak 28 produk obat bahan alam dan 2 produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat yang tidak diperbolehkan dalam produk tersebut. Sementara 1 produk suplemen kesehatan tanpa izin edar ditemukan tidak memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi. Ia mengingatkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap produk yang menawarkan khasiat instan maupun klaim berlebihan. Penggunaan produk yang mengandung bahan kimia obat berisiko terhadap kesehatan karena konsumen tidak mengetahui jenis, dosis, maupun potensi interaksi bahan yang dikonsumsi. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran sumber produk, perintah penarikan dari peredaran, pemusnahan produk, serta pemblokiran tautan penjualan daring. BPOM juga mendalami pihak yang memproduksi, mengedarkan, dan mempromosikan produk ilegal, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.
2: BPOM menemukan 31 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dalam hasil pengawasan periode Mei hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 30 produk terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO, sementara 1 produk lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi. Produk-produk tersebut dipasarkan dengan berbagai klaim seperti stamina pria, pegel linu, asam urat, nyeri sendi, pelangsing, hingga penambah berat badan. Bahkan, sebanyak 15 produk mencantumkan nomor izin edar fiktif atau palsu, dan 16 produk lainnya tidak terdaftar di Badan POM. Badan POM mengingatkan, produk yang mengandung BKO tidak boleh digunakan sembarangan, karena dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama jika dikonsumsi tanpa mengetahui jenis, dosis, maupun potensi interaksinya dengan obat lain.
12: Lebih lanjut, ia menegaskan, BPOM tidak hanya memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang sengaja memproduksi atau mengedarkan produk ilegal, mengandung bahan kimia obat, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedeluarsa sebelum membeli atau menggunakan produk obat bahan alam maupun suplemen kesehatan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan fenomena mendiagnosis penyakit sendiri atau self-diagnosis dan juga membeli obat secara bebas melalui online dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Ikatan Apoteker Indonesia, OTA Bandar Lampung juga mengingatkan bahwa pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu, bukan sekedar menyamakan gejala penyakit dengan orang lain. Berikut laporan selengkapnya.
13: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, yang tepat. Obatnya.
14: Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menggunakan obat-obatan. Maraknya fenomena diagnosis mandiri hingga pembelian obat secara bebas melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mevenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti paracetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
13: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya gitu.
15: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita Bu ya, walaupun keluhannya sama.
13: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali ya kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama, karena nyeri, tentunya nyeri ya. Nyeri itu kan berbagai indikator, itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu ke berbagai macam, ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas-panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sangat radang, jadi imun-imun panas dan tidak perlu antibiotik, tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
14: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yetri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan memprioritaskan pengolahan limbah organik dapur MBG melalui pemberdayaan magot dan juga pengomposan. Langkah ini dilakukan untuk menekan volume sampah sekaligus menghasilkan pakan ternak serta pupuk yang bernilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
16: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan memprioritaskan pengolahan limbah organik dapur MBG melalui budidaya magot dan pengomposan. Kedua metode tersebut dinilai dapat mengubah limbah organik menjadi produk bernilai guna bagi masyarakat sekitar SPPG. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan, sampah organik menjadi limbah yang paling banyak dihasilkan dapur MBG. Menurutnya, magot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan. Sementara sisa proses budidaya dapat diolah menjadi pupuk bagi petani. Hasil pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh peternak dan petani di sekitar lokasi dapur MBG. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kardus akan disalurkan ke bank sampah atau pengepul. Penyaluran dilakukan melalui bank sampah dan pengepul di kampung sekitar SPPG. Langkah tersebut diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
17: Mengenai metode pengolahan sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh dapur MBG. Untuk itu, kami memprioritaskan dua metode, yaitu budidaya magot atau BSF pengomposan. Bisa juga dilakukan untuk pemberian pakan ternak itu. Kemudian magot juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, sedangkan sisa proses dari budidaya ini dapat diolah menjadi pupuk. Hasil ini dapat langsung dimanfaatkan oleh peternak dan petani di sekitar lokasi dapur. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kardus akan disalurkan ke bank sampah atau pengepul yang ada di kampung-kampung di sekitar SPPG tersebut. Dengan demikian, sampah tersebut memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kedepannya, kami juga tengah mengusulkan pembangunan TPS 3R untuk beberapa kampung yang ada di Kabupaten Waikanan dalam rangka pengolahan sampah di tingkat kawasan.
16: Lebih lanjut, pihaknya juga mengusulkan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R di sejumlah kampung. Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis kawasan. Pengolahan limbah dapur MBG diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah. Program tersebut juga dapat mendukung pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau juga Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang terintegritas dan juga bermartabat. Berikut laporan Teddy Haryanto.
18: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan Sukindra kepada RRI menegaskan pemilu dan pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan P2P ini merupakan instrumen strategis Bawaslu RI berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif dan SK Ketua Bawaslu RI nomor 73 tahun 2026 tentang standar pelaksanaan P2P. Sukindra menjelaskan P2P bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan teknis pengawasan mulai dari deteksi dini pelanggaran, pencegahan sengketa proses pemilu, hingga kecakapan pelaporan dugaan pelanggaran baik secara konvensional maupun digital. Peserta P2P tahun 2026 di Kabupaten Waikanan berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari alumni SKPP dan P2P 2025, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, Saka Adiasta Pemilu, hingga jajaran sekretariat Bawaslu Waikanan. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua metode. Metode daring dilaksanakan melalui platform pembelajaran online, video pembelajaran, dan grup komunikasi peserta. Sementara metode luring atau tatap muka.
19: Pendidikan pengawas partisipatif ini bukan sekedar agenda seremonial. Bawaslu Kabupaten Waikanan sengaja merangkul semua kalangan secara inklusif, baik mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun penyandang disabilitas melalui sistem daring dan luring. Mengingat keterbatasan jumlah pengawas formal, lewat pendidikan pengawas partisipatif ini, kami Bawaslu Kabupaten Waikanan sedang membangun ribuan mata dan telinga pengawas di tengah masyarakat. Kami berharap ilmu yang didapat hari ini dibawa pulang dan disebarkan ke lingkungan masing-masing demi menjaga kualitas demokrasi dimulai dari lingkungan kita sendiri.
18: Lebih lanjut, Sukindra berharap melalui P2P ini akan terbangun jaringan komunitas pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Waikanan, sehingga mampu mendorong terciptanya pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menuju pemilu 2029. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar panitia pendaftaran dan juga keabsahan Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV ke-10 Lampung 2026 mencatat, hingga 24 September 2026, sebanyak 12 KONI Kabupaten Kota telah mendaftarkan cabang olahraga yang akan diikuti. Berikut laporan M. Priyampudi.
21: Panitia masih menunggu pendaftaran dari 3 KONI Kabupaten, yakni Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Mesuji. Pendaftaran ditunggu hingga 25 September 2026. Panitia Pendaftaran dan Keabsahan Porprov ke-10 Lampung, Sri Sulastuti, kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan pendaftaran yang telah masuk yaitu sebanyak 620 nomor dari 32 cabang olahraga yang telah terinput. Sementara itu, jumlah atlet yang tercatat dalam sistem pendaftaran sekitar 3.761 orang.
22: Dari kami, Panitia Pendaftaran dan Keabsahan Porprov tahun 2026 ingin menyampaikan update kegiatan yang perlu disampaikan bahwa per hari ini, tanggal 24 September 2026 pada pukul 16, kita sudah menerima pendaftaran dari KONI 12 Kabupaten Kota. Jadi kita masih menunggu ada 3 lagi KONI Kabupaten Kota yang belum mendaftarkan cabang olahraga yang akan ikut serta, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji.
21: Ia menjelaskan data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring masuknya pendaftaran dari kabupaten kota yang belum menyelesaikan proses registrasi. Porprov ke-10 Lampung 2026 dijadwalkan menjadi ajang kompetisi sekaligus bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet daerah menuju agenda olahraga tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar, selamat siang. Baru saja kita mendengarkan warta berita daerah Lampung Siang dari program 1 RRI Barat Lampung. Kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan. RRI.
0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di mana di siang hari ini tentunya kita masuk di Y Kanan siang ini. Kita masuk dengan prodang.ryan. Untuk mendengar dimanapun Anda berada, mungkin di pusat radio Anda tidak bisa Anda dengarkan di radio manual Anda, tetapi Anda bisa mendengarkan melalui RRI digital, baik itu di Anda bisa download ataupun langsung dari Google bisa Anda ketikkan langsung ya, RRI Y Kanan. Dan baik kalau gitu, sebelum kita menerima layanan telepon di 0723 476 1697, kita buka sebuah lagu biar semangat kita di Prodangdut. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.

0: Pembangunan bukan hanya tentang membangun gedung dan jalan. Pembangunan adalah tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Infrastruktur yang terus dibangun dan diperbaiki menjadi penghubung antara masyarakat pusat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai peluang usaha. Jalan yang semakin baik memperlancar mobilitas, jembatan yang kokoh menghubungkan wilayah, sarana air bersih, fasilitas publik, dan konektivitas digital membuka kesempatan yang lebih baik luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, melanjutkan pembangunan infrastruktur berarti memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan semakin luas dan merata. Mari kita jaga bersama fasilitas yang telah dibangun. Gunakan dengan bijak, rawat dengan penuh tanggung jawab, dan dukung pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur maju, konektivitas kuat, ekonomi tumbuh, masyarakat semakin sejahtera. Pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia yang semakin maju.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Baik, mendengar tentunya sudah kami hadirkan juga lagu-lagu untuk Anda semuanya di siang hari ini di Pro Dangdut. Namun kami informasikan juga kalaupun para pendengar ya, pendengar dimanapun Anda berada, di pesawat radio Anda tidak bisa Anda dengarkan, ini justru ya Anda bisa mendengarkan melalui dengan RRI Digital atau melalui Android handphone Anda ya. Baik, kalau gitu kita terima dulu telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Waikana dengan siapa di mana?
3: Dengan orang ganteng lagi mau bikin susu.
2: Ganteng lagi ya. Iya. Bisa dengar kan?
3: Hah?
2: Bisa. Pinjam.
3: Bisa.
2: Iya adalah. Tapi yang lain ini, waduh, kenapa nggak dengar? Karena
3: ya, kenapa nggak dengarkan?
2: Tidak mendengar dari awal. Gunakan Android handphone Anda. Ini zaman udah digital, ya kan? Kalau kita pemancar ngadat bisa melalui streaming lewat HP-nya Android. Di mana Mas? Mbak nggak ngerti dengan aplikasi rri.co.id. Pakai aja di Google, ketik RRI Waikanan, gampang kan?
3: Gampang. Iya. Bagi yang punya Android ya kan.
2: Nggak punya, minjem sama tetangga.
3: Woy, mantap pokoknya.
2: Ya udah, salam-salam dulu.
3: Ya, salamnya ya untuk sahabat-sahabat tuh yang ada di Bandar Lampung, ada Topan, ada juga untuk Edo di Teluk Sana, selamat sore. Terus ada juga untuk sahabat Punta, udah pulang apa belum kamu dari Padang, Julita, selamat sore. Ada Nono Karisma, untuk Mandy dan buat Himu ya, motor luar lagu nih wes buh apa karmu orang ngerti ya aku. Aku orang rungok nih ya.
2: Oh gitu.
3: Ya,
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya buat orang ganteng. Iya tadi ya, kalau yang jeli ya gitu ya. Penting intinya, mudah-mudahan di siang hari ini yang masih juga mendengarkan, oh ada juga yang masih buka. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat.
4: Dari Titin di Lampung Barat.
2: Oh iya, oke lah. Dengar pakai digital ya?
4: Iya.
2: Terima kasih. Iya dong. Oke, iya, Tin, gimana? Kabarnya sehat, Tin?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Sudah mulai hujan belum? Gimana? Iya dong sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ngomong. Kemarin. Oh gitu. Oke, Titin, lagunya apa, Titin?
4: Lagunya apa ya? Jangan
2: pura-pura
4: aja.
2: Jangan pura-pura, gitu ya. Oh gitu. Oke lah, salam-salam dulu, Tin, sama-sama orang suara Lampung Barat.
4: Salamnya buatnya Topan, Hermannya, terus banyak Pak Abadinya, Pak Darman,
2: siapa lagi ya?
4: Buat yang ada ikutan aja.
2: Terus?
4: Buat semuanya aja lah.
2: Semua, oke lah. Tapi aman-aman aja ya di sana ya. Nggak hujan ya.
4: Aman.
2: Oke lah. Siap.
4: Terima kasih. Selamat tugas.
2: Iya.
4: Hati-hati pulangnya.
2: Yuk, siap.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Titin yang di Lampung Barat. Wow, jangan pura-pura gitu ya. Lagunya si Mansur Syah. Waduh. Iya, itu Mansur. Mansur S. Ya, kalau bahasa kerennya Mansur S gitu ya. Beliau juga penyanyi ya. Wow, keren juga lah. Baik kalau gitu, untuk siang hari ini masih kita menunggu juga di line telepon di 0723476197. Kalaupun di pesawat radio Anda memang tidak bisa mendengar, ya, Anda bisa memakai handphone Android Anda, ya. Kalau nggak ngerti dengan RRI digital, di Google aja ketik langsung keluar kok, ya. Ya, mau di Bandar Lampung, mau RW kanan bisa. Baik kalau gitu, sambil kita menantikan memang di suasana siang ini mungkin para pendengar kebingungan yang lain ya. Iya, biasanya yang manual sih enggak pakai digital. Kita dengar dulu lagu yang diminta yang sama orang ganteng sudah dipersiapkan juga di sini. Ada judulnya Sudah Aku Tahu.

Jaga kesehatan di musim kemarau. Musim kemarau membuat udara lebih panas dan kering, maka kita harus menjaga kesehatan agar tetap bugar sepanjang hari. Dampak musim kemarau biasanya terjadi dehidrasi, gangguan pernapasan, kulit kering dan iritasi, mudah lelah dan lemas. Penyakit yang sering muncul yang pertama adalah ISPA, batuk pilek, diare, dan alergi kulit. Jika mengalami keluhan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Musim kemarau bukan halangan untuk tetap sehat. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Musim kemarau membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika ada aktivitas pembakaran yang tidak terkendali.

berwenang menjaga lingkungan bukan hanya tugas petugas pemadam atau pemerintah, kita semua punya peran untuk mencegah kebakaran sejak dari hal yang paling sederhana. Musim kemarau, api harus lebih kita waspadai, cegah sebelum menjadi bencana.

0: Bener nggak sih anak yang sering dilarang justru makin penasaran? Oleh sebab itu, ayo gunakan kalimat positif seperti ayo jalan pelan-pelan dibanding dengan jangan lari-lari, sehingga anak akan lebih menuruti apa yang kita perintahkan.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, tentu di siang hari ini masih dengan Pro Dangdut RRI Wekanan. Dan baik, tentunya sudah ada yang menunggu juga, tapi kami informasikan kepada pendengar RRI Wekanan dimanapun Anda berada. Memang kita harus memakai RRI digital, bukan berarti harus meninggalkan daripada radio manualnya ya. Karena pemancar ada sedikit kendala. Baik, kalau gitu, sebelum kita dengar telepon, kita akan informasi dengan cek fakta. Pendengar, selamat siang pendengar. Ini klaim beredar surat atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang menyatakan ada pemadaman internet nasional pada 25 hingga 27 September 2026 ini. Nah, faktanya, berdasarkan klarifikasi dari kanal resmi pemerintah, informasi tersebut adalah hoax ataupun hoax. Komdigi menegaskan tidak ada kebijakan pemadaman internet dan seluruh layanan seluler, perbankan, digital, serta internet berjalan normal. Penjelasan lengkap mengenai pemalsuan dokumen ini dapat disimak melalui informasi resmi Komdigi. Baik ya, jadi kalau ada 3 hari pemadaman 25 hingga 27 ada hoax, itu tidak benar ya. Baik pendengar, kita terima untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut RW Kanan. Dengan siapa di mana?
3: Jebajet Ramli.
2: Mamang Ramli. Waalaikumsalam, Mang. Iya, tadi udah masuk ada Titin.
3: Dengar ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Alhamdulillah kalau sehat.
2: Siap.
3: Lagunya aku minta ini. Apa ada lagu baru?
2: Enggak ada lah. Apa kalau mau lagu yang saya pilihkan ada penantian?
3: Apa? Aku minta dari apa, apa ya?
2: Apa?
3: Dari
2: Mama.
3: Apa?
2: Pilih dulu, Mang.
3: Pujangga aja lah.
2: Pujangga. Oh.
3: Nah, salam-salamnya.
2: Bukan hidup nah, tanpa begitu ya, Pujangga.
3: Ya. Ada Bang Herman. Ada Isman Munir, selamat siang. Ada siapa lagi kira-kira Pak
2: siapa? Siapa lagi itu?
3: Bang Darman ya. Ada siapa lagi? Buat semua-muanya ya.
2: Semua-muanya.
3: Untuk Bang Aris keluarga semoga diberi kesehatan.
2: Amin.
3: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya Bang Aris.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: RRI terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabib pun.
2: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ramli. Ya, tadi Pak Isin Munir juga masuk, kenapa enggak dengar radionya? Dia dibilangin, Pak ada sedikit gangguan di pemancarnya. Jadi kita pakai handphone aja. Gak ngerti Android, handphone ya. Handphonenya yang udah bisa untuk buka YouTube gitu ya. Karena ada gak paham orang-orangnya juga. Tapi kalau yang paham gak, nanti dikatain dari kita, apa itu digital gitu ya. Jadi memang masih sangat manual. Pakai handphone Android saja di Google, ketik saja RRI Wekanan gitu ya. Dan baik, terima kasih, selamat siang semuanya. Atau mungkin di sebagian daerah mulai mendung-mendung ya, alhamdulillah ya. Di sebagian daerah sudah ada yang hujan, ada yang belum, masih panas masih ya. Baik kalau gitu, tadi ada Titin Nandiswo juga Lampung Barat, selamat siang. Ada orang ganteng, selamat siang juga. Mang Ramli lagi bertengger di atas bukit ya, enggak bukit ini banjir sana gitu. Sambil mendengarkan lagu-lagu juga. Baik itu Mang Ramli, kita nunggu Pak Munir ini. Pak Munir lagi cari tetangganya yang punya HP Android karena pakai di HP biasa cumplung ya. Baik, kita dengar ada kata pujangga.

0: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang, ini adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Saudara pendengar, pernah enggak refleks kaget pas ada orang di dekat kita batuk kencang tanpa ditutup? Pasti rasanya kurang nyaman kan? Makanya penting banget buat kita paham etika batuk. Saat kita batuk, selalu tutup mulut dan hidung pakai tisu atau sapu tangan. Kalau enggak ada, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Jangan pakai telapak tangan supaya kumannya enggak pindah ke barang-barang yang kita pegang. Jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Batuk beretika bikin semua nyaman dan sehat bersama. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan. RRI.
2: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini untuk Anda semuanya yang mungkin masih bekerja, beraktivitas, walaupun mungkin ada sebagian memang tengah beristirahat. Selamat siang menjelang sore. Dan tentunya kalau kurang nyaman memang Anda di hari ini, yang pas betul di hari ini ya, 25 September di hari Jumat ini, untuk pesawat radionya memang sedikit nggak bisa didengarkan manual ya. Jadi ya pakai digital ya, atau pakai HP lah, karena nggak ngerti digital, pakai HP Android Pak ya, yang bisa muter YouTube ya. Jadi ketik aja di Google nya jadi gampang. Nah, ya nggak ngerti di Google terus Google ya gitu kan, ya nggak paham nanti ketikin aja RRI Y Kanan, nyambung tinggal cari ya. Tapi yang karena kalian muda-muda mungkin lebih paham. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya di sore hari ini ya, atau menjelang sore. Jadikan selamat siang, tetap bersama kami di Raya Kanan, karena informasi dan inspirasi. Kembali akan saya dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya.

0: menghargai dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Di tengah berbagai program bantuan sosial dari pemerintah, kita juga perlu waspada terhadap informasi yang belum tentu benar. Saat ini masih banyak beredar pesan berantai tentang pencairan bantuan sosial yang ternyata berita hoax. Untuk memastikan kebenaran informasi, sebaiknya cek langsung melalui sumber resmi seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia atau melalui aplikasi Cek Bansos. Jangan mudah percaya jika ada pesan yang meminta data pribadi, apalagi sampai meminta jumlah uang dengan alasan pencairan bantuan. Ingat, jadilah masyarakat yang bijak dalam menerima informasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
2: Selamat siang Anda menjelang sore di hari ini ya. Nah, berdengar informasi-informasi memang terus kami hadirkan, walaupun mungkin untuk pendengar kalau di wilayah Waikanan mungkin kenapa tidak bisa dengarkan di pusat radio Anda ya. Memang sedikit ada gangguan teknik di pemancar kami. Dan tentunya juga mungkin untuk Anda yang menggunakan Android yaitu bisa mendengarkan. Nah, ada kembali sedikit informasi. Mendengar, masyarakat di Kabupaten Waikanan ini dihimbau untuk dapat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Pasalnya program tersebut diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Nah, perpanjangan tersebut tertuang dalam keputusan gubernur yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu. Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, mengatakan kebijakan ini diambil setelah melihatnya besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, tujuannya untuk memberikan relaksasi agar beban wajib pajak ini menjadi lebih ringan, sekaligus membebaskan masyarakat daripada denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Dan itu mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program berakhir. Jadi manfaatkan segera kesempatan ini sebelum 31 Oktober untuk menghindari akumulasi denda di kemudian hari. Nah, ya itu buat para informasi masyarakat Waikanan ya. Atau mungkin memang kita seleksot konten Waikanan saja. Dan juga Anda hati-hati ya, saat ini terlalu banyak, apalagi dunia memang di lingkungan paceklik, kan musim panas, datang dari A, dari leasing ini, AB, lihat motor, nanti dicek-ceknya, digesek-gesek, padahal memang motor kita memang gak ada masalah, ini punya ibu terlambat pas kebetulan Anda kredit, mengaku dari leasing ini, mengaku B dan C ya. Jadi Anda hati-hati sekarang ini, lagi marak di kampung-kampung, datang saya dari petugas ini ngelihat motor Anda yang diparkir di motor depan rumah, ditanya, digesek. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau nggak perlu, nggak ada berkepenting, suruh pergi aja gitu ya. Atau laporkan dari pihak berwajib kalau memang cepat gerakannya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap keras juga di penghujung kita. Saat ini juga pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat, dan kami himbau kepada kaum muslimin dan muslimat juga untuk Waikanan dan sekitarnya. Beduk azan asar ini jatuh berpukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat untuk Waikanan dan sekitarnya. Kami informasikan kembali untuk Waikanan dan sekitarnya, untuk beduk azan asar jatuh pada pukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RW Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap anak memiliki mimpi. Setiap anak memiliki kesempatan untuk berprestasi. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Karena prestasi tidak ditentukan oleh kondisi fisik, melainkan oleh semangat, keberanian, dan kesempatan untuk berkembang. Anak-anak disabilitas juga mampu berkarya, berprestasi, dan menginspirasi. Mereka hanya membutuhkan ruang, dukungan, serta lingkungan yang mau menerima dan menghargai. Mari kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan. Karena setiap anak berhak tumbuh, bermimpi, dan bersinar tanpa batas. Mari rangkul perbedaan, berikan kesempatan yang setara, dan bersama kita wujudkan lingkungan yang inklusif bagi semua. Bersinar tanpa batas, karena setiap anak adalah istimewa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih banyak untuk Anda semuanya di hari ini, ya, di Pro Dangdut yang sudah ikutan, ada Titin, ada Mang Ramli, juga ada Abdullah yang ikutan. Terima kasih banyak, walaupun mungkin pendengar yang di lain tidak bisa ikutan karena masih manual, pakai manual ya. Lain kali benar-benar untuk Anda selalu bersama kami di 103,6 MHz nanti di pukul 15 setelah sholat azan asar, kita berlanjut ke program 4 RRI Depan Lampung ya. Selamat siang menjelang sore. Seri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dan Muslimat di wilayah Waikanan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, salat itu tiang agama.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Devi Minamogi ya, selamat sore. Saat ini Sika Bang Dian ngajarin Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, tadi baru saja kita dengarkan bersama ya azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini kami menyiapkan apa ya, lagu-lagu dan saya akan disiapkan ya sebelum nanti Bang Dian buka layanan telepon di 255 Sasewa ataupun layanan WA 0811 7209885.

0: Sandi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apa-apa.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya.

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar.
4: Iya, Bang Senen, apa kabar?
5: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
6: Cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
5: Iya toh, maksud Dek, enggak ngerti Mama Siki.
6: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
5: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
6: Hai, Mamas mau takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
7: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
8: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
9: Ya, sama Debi, sama sore Minda Mogi ya. Saat ini sikan Bang Leon ngajari Minda Mogi dalam program acara Pro Dangdut edisi 25 September 2026 ya. Ya, Minda Mogi dapat bergabung layanan telepon di 255-SAI-SAIWA atau 255-112 ataupun melalui WA 0811-7209-885. Baiklah, kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
10: Halo, Assalamualaikum.
9: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa ini?
10: Dengan ini, dengan Suhaina. Ini dengan abang siapa ya?
9: Dengan Suhaina?
10: Iya, ini lagi dengan abang siapa ya?
9: Oh, Bang Leon yang sini.
10: Oh,
9: ya.
10: Apa kabarnya Bang Leon?
9: Alhamdulillah, kabarnya Bang Leon sehat. Ini Suhaina di mana?
10: Apa, Bang?
9: Suhaina ya, tadi ya?
10: Iya, Suhaina.
9: Di mana?
10: Istrinya Babang Tampan ini, Bang.
9: Oh, istrinya Babang Tampan, iya deh. Ayo. Iya, tuh biasanya Babang Tampannya yang turun ya. Ya, Suhaina, ini Bang Leon ada lagu-lagu ya. Ada ya. Selamat Malam Evita.

0: Tamala, untukmu Inul Daratista, kemudian Cinta Dalam Sandiwara, Eri Susan.
1: Ya udah, aku pilih Cinta Dalam Sandiwara aja ya.
0: Cinta Dalam Sandiwara, oke. Okay.
1: Ya, karena di dunia ini banyaknya sandiwara ya kali ya.
0: Iya, mungkin main sandiwara ya.
1: Ya udah, salam-salamnya ini aja ya, Babang Tampan aja, aku ngerti loh Bang.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Ya, salam buat Wo Putri bersama Udohnya di Wehalin, selamat tepi. Terus Muni Jama Mama Irin Gunung Batu. Nah, ketinggalan di Wai Kanan Jama Bang Abdullah, Bang JK, Bang Ramli, Mang Darman. Terus Muni Jama Ali Trimo. Terus juga ada Bang Lavender yang kemarin itu ya, Lavender.
0: Iya,
2: yeah,
0: yeah, Lavender.
2: Ya, Bang Lavender. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukaramit. Terima kasih Bang Lian ya.
0: Terima kasih Mbak Litopan ya, sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih Topan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dan istrinya ya, Suhaina. Ya, semoga suasana sore hari ini ya membuat Anda terhibur sambil mendengarkan alunan lagu-lagu dangdut dan juga request ya. Kembali, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya pun, ya kita. Alhamdulillah sehat, Bang Senen.
3: Lagunya
0: di sini yang sudah disiapkan ada untukmu Inul Daratista, Selamat Malam, Evita Malat, dan juga Jandaku Imam Esaripin.
3: Malam.
0: Selamat malam ya.
3: Ya.
0: Silakan salam-salam
3: Mas Senen. Jaga gaya, semoga sehat.
0: Iya.
3: Sama gila ada buat kembang. Dan waktu di sosial. Ini pula panggung. Kepenak juita di Palmang.
0: Iya.
3: Bunda tambah Potimun. Iya, Pasuaran. Pasuaran. Oke, gula susi. Pasuaran lewata. Mamaku kasih kerja tadi.
0: Iya.
3: Mamaku ke satu akhir bulan. Kami di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Simo Wai Kanan, Kita Wai Kanan, Eka Yuk, Pak Jika Wai Kanan. Terima kasih Bang.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen sudah bergabung ya. Ya, kami buka dulu di WA ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar beliau?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
4: Amin, semoga sehat ya.
0: Ya, Mbak Irin ya.
4: Iya.
0: Ya, Mbak Irin. Bang Rian ada lagu nih untukmu, Hancur Hatiku, kemudian Jandaku.
4: Untukmu aja lah ya.
0: Untukmu iya deh.
4: Salam-salam ya.
0: Silakan.
4: Terima kasih tadi Senennya barusan turun ya. Semoga sehat selalu ya. Papan tadi ya sama istrinya ya. Nggak lupa juga Datuk Atin ya. Iya. Sama Bu Putri ya. Sama Udo ya. Semoga sehat ya. Nggak lupa juga sama Rara di Gedung Air ya. Sama Bahrin ya. Mbak Jarwo ya. Bunda Samba, Amir ya. Nggak lupa sama ini juga ya. Ya ini milih semoga sehat ya.
0: Iya.
4: Ini gua urut nanti cerita bagi ya. Semoga sehat juga ya. Ini harus. Semoga. Sama ini lagi ya. Romli, JK, Abdullah. Nggak lupa juga. Ya mah. Ini siapa ya. Rimo ya. Darman. Iya. Semoga sehat selalu ya. Makanan sama Jomlo ya. Ham-ham. Edo. Nggak lupa juga ya. Tolong Darson. Nggak lupa juga ya. Riko, Gedung Tataan ya. Sama A'a Cibi, Nabila, Minanwati, ya, lupa ya. Datuk Ati juga ya. Pokoknya semuanya aja, Bang Lian ya. Semoga sehat selalu, Bang Lian ya.
0: Yeah.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irin ya sudah bergabung. Ya, satu lagi, Bang Lian Prima. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, siapa nih?
5: Apin bolo-bolo Bang.
0: Oh, Apin bolo-bolo.
5: Sehat Bang Leon.
0: Sehat. Apin.
5: Yui.
0: Lagunya ikutan ya.
5: Ikutan saja.
0: Iya.
5: Kalau Apin mah ikutan aja.
0: Salam-salam ya. Silakan.
5: Mudah-mudahan Bang Leon sehat selalu sama keluarga ya.
0: Terima kasih.
5: Diberikan kemudahan segala urusan, lancar ibadahnya, lancar bekerja, lancar juga rezeki dan panjang umur sukses erat Bang Leon ya.
0: Amin.
5: Sama Bapak Peri Widodo sama Ibu ya. Kang Peri Nuryadi sama Bang Medi Irawan ya. Sama Mbak Juwita ya, Mbak Zahra, Mbak Nomi, Mbak siapa saya Nurul ya, Nenang Suci, sama Mbak Amelia sama Mbak Nona Karisma Bang Leon ya. Pro 1, Pro 2, SPO kanan, dan Pro 4 sehat selalu, sukses lancar ya. Lanjut ya.
0: Ya, siap.
5: Keluarga besar di Kasu ya, DEPA ya, sama Ibu semuanya sehat selalu ya. Pak De Trimo, Pak De Darman, Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir, Mbak Suryati sehat selalu ya. Sama Bang Aris ya, Bang Aris, Mbak Sapa Yeni ya.
0: Iya.
5: Penyiar dari SPO kanan, pokoknya semua di situ ya.
0: Siap.
5: Lanjut ya, Bang Senen, Bang Jomblo, sama Mbak Darmi, Ham-Ham, Mbak Eni ya. Sama, betul, Bang Nurdin ya. Bang Nurdin sama Bang Entop, Bang siapa Bang Panji, Bang sama Bunda Sambah sama Debi yo. Ramai nih sama Mbak Ayu di Maluku ya. Sama sama Rajudin sama yang di Jambi atau Bang Yusuf ya. Lanjut ya. Tadi siapa Bang itu ya? Kang Irin, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Dodo Rapal yang pilihan, Bang Yogi ya, atau ya Abah Sabri Bok Moy di Lungsir ya, sama Bang Awi, sama ini Mbah Rim ya, Mbah Rim sama Pak Dekat Timan kemana satu ya, Wah Putri juga itu ketinggalan ya, Wah Putri sama Udo, sama Pak Amin, Bang Boyong, sama siapa tuh, Akidi ya, sama Bunda Ros Jaga Bayam, Ros Kedamaian, Bang Galih sama ini, apa, Mbak Irma Gunter ya, Mbak Manta, sama Debi, seunyin-unyin, sehat selalu.
0: Siap ya.
5: Spesial oleh Mbak Lydia ya, sehat selalu ya. Spesialnya biasa, buat yang dikasih dari pas sehat selalu.
0: Oke.
5: Buat Bang, itu apa? Kalau Bang Leon mah, selamat Debi aja, sehat selalu. Hati-hati kalau pulang ya Bang ya.
0: Siap.
5: Makasih Bang, ikutan aja lagunya. Rompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, apin bolo-bolo ya. Ya, baiklah kita dengarkan dulu lagu Cinta dalam Seni Warna Eri Susanto.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Minak Mogi Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara melakukan monitoring penyaluran beras bantuan pangan di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Waikanan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai sasaran, jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Wakil Pimpinan Bulog Kantor Cabang Lampung Utara Nurul Inayah mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan proyek penyaluran bantuan pangan berjalan dengan baik. Pemeriksaan juga mencakup kesesuaian jumlah barang yang diterima setiap penerima bantuan pangan atau PBP. Monitoring ini bertujuan memastikan penyaluran beras bantuan pangan berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Tetap sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Nurul Jumat 25 September 2026. Informasi selanjutnya. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan membahas rancangan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Pembahasan berlangsung di ruang rapat legislasi Bagian Hukum Kabupaten Waikanan. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Waikanan Ari Suprianto mengatakan, pembahasan dilakukan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan telah sesuai dengan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Lampung. Pembahasan juga dilakukan untuk memastikan rancangan tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan Bupati telah sesuai dengan hasil fasilitasi serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ujar Aris Jumat 25 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendar Mepasya Molo Putungga di Wakca Jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: lagi. Hamta lagi lapan untuk nyak ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: Eh serius, ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
5: Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan, adalah kunci yang membuka pintu peluang, dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun.

0: seumur hidup. Belajar hari ini, berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.
1: Kemiskinan bukan takdir, bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
2: Ada sekolah yang tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung. Ada tempat yang membentuk karakter, menanamkan kebanggaan, dan mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan. Itulah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah benteng tempat nilai-nilai luhur bangsa dijaga. Anak-anak diajarkan mencintai budaya sendiri, menghormati perbedaan, dan berani bermimpi besar demi kemajuan Indonesia. Setiap murid dipupuk untuk menjadi pribadi yang jujur, tangguh, dan berguna bagi sesama. Dari sini lahir generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga berbudi luhur. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertemu kebanggaan, mencetak generasi yang siap

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia adalah harmoni.

0: putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan.

yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Posyandu. Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa?

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Syukur-syukur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Siapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga ku payah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku medinya kilo maha. Medi, lain pai, api gue mau mula tegak-tegak makai semua di kebunku. Ya kapan nyawa salah sekapin anak gue kakak maling ya.
0: Maling api mau nilai Susi Allah nyanji lagi lari paginya makai jinin pudak koma kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah, mula nilai ke haga olahraga. Soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kan salah sekanya punya anak gue kakak aku kaptiput ko.
0: Memang dikunasa Susi busuk hati ya tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas nih kong, nih kong, nih kong, nih kong.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: Baik, kami Minum Ogi, kami buka lagi layanan telepon ataupun WA ya.
1: Gue Minum Ogi, saya agak bergabung ya.
0: Ya baiklah, Assalamualaikum. Halo. Oh iya, maaf, panggilnya pencet ya. Ya, Assalamualaikum.
2: Salam, tapi pun.
0: Ya pun.
2: Maaf, dipencet, Bang.
0: Iya, maaf, dipencet ya. Teleponnya ya. Iya deh.
2: Edo, Bang.
0: Ya, Edo. Bang Leon buat lagu-lagu ya. Saya gak ada di siapkan. I'm Jago, Mega Mustika. Aku Bukan Hidangan, Hetty Sunjaya. Selanjutnya Duit, Endang siapa gelang nih ya? Endang Kurnia.
2: Ya, duit ke Bang.
0: Duit ya, iya deh.
2: Soalnya ada tanggal-tanggal juga agak-agak seret, Bang.
0: Nah, kalau udah urusan duit ini, wah.
2: Adalah ya.
0: Iya, mau dapur cawa.
2: Mau cawa, temuan ini. Salam-salam ya, Bang.
0: Lanjut.
2: Salamnya pakai Wah Putri ya, sama Udo. Selamat demi, semoga selalu sehat, Udo.
0: Amin.
2: Buat Muni, siapa, Ayah Senen. Buat nih Pak Dedarman, buat nih Ayah Abdullah selalu ganteng, buat nih Atu Ponita, sahabat di way kanan, semoga selalu sehat terus. Buat nih Bunda Warkop, buat Bunda Ros, Ibu Ros, buat Alak Herman di Batu Putu, pokoknya makasih unyi nego lah, Bang.

0: Selalu sukses Bang Leon. Amin. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ya terima kasih Edo karena bergabung ya. Iya. Jadi kalau Mak Kung dipencet suaranya enggak keluar ya. Ya lanjut. Assalamualaikum. Sayang sekali ya. Kenapa sudah masuk ya, sudah bergabung tidak diangkat tuh ya teleponnya. Ya tentu nih masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, si Kambang Lengkang Cari Minum Oge dalam program acara Pura Dangdut ya. Kami terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat sore. Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu di Maluku.

0: aku ya. Iya.
1: Iya.
0: Tadi Ayu, tadi terputus ya, bukan Ayu ya?
1: Bukan, saya pas masuk langsung masuk.
0: Oh, bukan ya, udah deh.
1: Iya,
0: Ya,
1: aku langsung
0: Ayu.
1: teleponnya masuk.
0: Ini Bang Len ada lagu ya. Ayam Jago Mega Mustika. Aku bukan hidangan, Hetty Hetty Sunjaya.
1: Iya, dan saya kemudian hidangan mau ya dari Hetty Sanjaya.
0: Iya deh. Lanjut salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya buat yang lagi bertugas, tetap sehat ya, tetap semangat. Dan saya menyapa buat yang lagi selamat sore untuk semuanya. Ya, yang banyak menyapa saya.
0: Iya.
1: Ayo, untuk semuanya salam satu hati aja untuk semua. Dari Pulau Seram, Kota Masa, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Siap.
1: Kali ini dengan siapa ya?
0: Bang Leon yang tugas ya.
1: Oh iya, apa kita sebenarnya pernah berjumpa?
0: Sudah pernah ya dulu kalau tidak salah, tapi belum berjumpa di program acara apa itu dengan Perompak Jakarta ya.
1: Oh, di acara Perompak, oh ya, berjaringan ya.
0: Ya, berjaringan.
1: Udah ya.
0: Ya, waktu itu Bang Leon yang membawakan acara
1: iya,
0: juga ya.
1: Pokoknya tetap semangat aja dalam jangka tegas ya.
0: Iya.
1: Dan salam dari Seram, Kota Masa, Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih, selamat sore untuk Lampung dan selamat malam untuk Maluku Tengah.
0: Iya, terima kasih kembali. Ya, ternyata memang di Maluku ya ada selisih 1 jam ya, atau ya mungkin di sana sudah malam ya. Ya deh, terima kasih Ayu yang ada di Maluku ya sudah bergabung bersama Perempat RRI di Lampung. Satu lagi Bang Nenek Rima, assalamualaikum. Terputus. Yaudah deh kalau sudah terputus ya. Langsung kami ngiskon file lagu saya judul nih ya, Abi Duit ya.

0: Kaca jam 17.
1: Minomogi Babinsa Sermas Wardi terjun langsung bersama masyarakat dalam kegiatan pembangunan jembatan beton Perintis Garuda di Kampung Bumi Dana. Keterlibatan tersebut merupakan wujud kepedulian Babinsa dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Sermas Wardi turut membantu proses pengerjaan di lapangan bersama warga. Dengan semangat gotong royong, Babinsa dan masyarakat bahu-membahu mengerjakan pembangunan jembatan meski berada di tengah kondisi medan yang cukup menantang. Sermas Suhardi mengatakan, pembangunan jembatan beton Perintis Garuda memiliki arti penting bagi masyarakat karena dapat mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas warga Kampung Bumi Dana. Ia mengatakan, sangat mendukung pembangunan jembatan ini. Sebagai Babinsa, ia akan berupaya hadir dalam membantu masyarakat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, ujar Sermas Suhardi Jumat 25 September 2026. Informasi selanjutnya. Bupati Waikanan Ayu Asalasia melantik dan mengambil sumpah janji 231 aparatur sipil negara, manajerial dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Pelantikan berdasarkan surat keputusan Bupati Waikanan nomor 100.3.3.2/3 tentang pengukuhan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan manajerial atau JPT Pratama, administrator dan pengawas, jabatan fungsional dan fungsional dengan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Bupati Waikanan Ayu Asalasia mengatakan pelantikan ini bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Ia mengatakan, jabatan adalah amanah. Ia meminta seluruh ASN yang dilantik hari ini untuk bekerja dengan integritas, profesional, dan loyalitas tinggi demi kemajuan Waikanan, kata Ayu Jumat 25 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendemipasi, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak.
0: Mama, salim.
2: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
4: Hai, Kak. Apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
5: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Perempat FM, suara budaya lokal.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
1: mengganti rasa usapan barang, terima kasih, terima kasih. Betul. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat Budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minum Oki, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.37 menit dan kami akan melangkah dengan tembang-tembang islami kron negara Anda. Sebelum nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran dan juga ajian maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
0: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: tutur bahasa, negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saudara pendengar, senang sekali saya Ponita Dewi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saya kita menantikan kumandang azan sholat maghrib yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17.56. Dan edisi siar kami hari ini hari Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026. Kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpus Semenguk, Kabupaten Waikanan dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, selain Anda mendengarkan siaran kami melalui radio analog, Anda juga dapat mengunduh aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami sepanjang hari. Dan pendengar, sementara kita menantikan kumandang azan maghrib, akan kami hadirkan atau kami antarkan terlebih dahulu, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 yang akan dibacakan oleh Ustadz Hendy Junaidi. Dan pendengar, usai mendengarkan kumandang azan sholat maghrib, nantinya kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Pro 4 Bandar Lampung guna mengikuti Wakca Dibi dan Helauna Debirani. Tetaplah bersama kami pendengar di 103,6 MHz. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 dibaca akan oleh Kori Hendy Junaidi.
4: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

103,6 MHz sudah mendengarkan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda kaum muslim dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitarnya. Saudara pendengar, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung dengan daerah di Propat Bandar Lampung guna mendengarkan program Helauni Debikani. Dan saya Ponita Dewi, mewakili kelompok kerja yang bertugas, tentu saja mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah salat maghrib. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita akan segera bergabung dengan RRI Perempat Bandar Lampung.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Bu, bu, itu suara apa, bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku, itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, bu?
2: Kita ke balai desa aja, siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, bu, aku takut.
2: Jangan takut ya, nak, ada ibu, kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya, kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
4: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat.
5: Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
4: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
3: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
5: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
6: Ih, sebel.
7: Sebel kenapa sih?
6: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
7: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
8: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan.

0: Bahaya aja, Sa. Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepala lewat mobil ku katanya.
1: Iyuyo, makas aku saka sokang layak dia jadi mulus nih, Han. Makar jika mesti kelaman lubang ke papak hang ni kebau. Mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia aja, Sa. Kukaji, nyepuk untung tenggalan, mak mereka ku alam.
1: Boleh api munih, boleh adun ikut nyala-nyala ku manusia, Monek.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo Monek, yo. Aja dah ngebah nih. Ulin kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai ya tanong medi. Kini nakamot gue keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, kang layan jisai Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang dijasi.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri, tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahas.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, curuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, Nak, emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, Nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Mina Bogi baru saja gabung Sekonji Jamil lagu-lagu Islami dan saat ini mengantarkan gam pukul 18.35. Selanjutnya gabung Sekonji Jamil lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan nanti Mina Bogi hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Dendang Parantawan dinyanyikan oleh Alkawi.

0: umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedup nih.
3: Gihus, gihus tak lagi kuah cubik nasi.

0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah?

Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas lo, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kasusi! Dan Kasusi, jangan Kasusi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus di...
1: 103,6 MHz sudah pendengar, kami mengajak Anda selanjutnya untuk bergabung dengan RRI 1 Bandar Lampung guna mendengarkan Warta Berita Pro 3. Saya Ponita Dewi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Yuwarto mengatakan berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
2: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026 menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
10: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang, Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini, kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya sekolah rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Kepada saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
18: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun. tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional. Semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Siapa Menang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film masih betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu Mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak

0: menyenangkan lagi, dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
1: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
0: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
1: Oh ini tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
0: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya.
0: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
1: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
0: After credit.
1: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya, assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Ya, co-director film.
1: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Sampaikan.
1: Oke.
2: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Rudy.
1: Oh ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
0: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya.
0: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif
0: pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
0: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
0: Enggak Mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa gak ada harga dirinya Mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
0: Enggak ada.
1: Bingung.
0: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami udah paham kurang dan lebihnya, terus iya. Ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
0: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
0: Oh Mas, kita mah coba ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lama, udah kayak saudara ya.
0: ya bercanda aja. Maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kita juga

0: apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau kalau ada yang salah, salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah mencoba mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, bingung kayak gimana bercandanya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh iya.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
0: Terlalu gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
0: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin itu emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
0: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 457.
1: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih, waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Yeah.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami udah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai istri 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, tiga lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu ternyata, triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
1: Ini.
0: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius Kang? Jadi, beneran?
0: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
1: Gila.
0: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo.
2: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
1: Tapi materinya enggak dipegang sama strip tuh.
0: Enggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ya, berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu mas.
1: Oh gila, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke trigger kayak ih tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
1: Iya iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika dipindah. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
0: Iya,
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
0: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga. Jadi, intinya bisa diterima juga, Pak.
1: Amin. Apa, kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana, kurang jelas, Mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Baru video liriknya,
0: belum.
1: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
1: BCR Music. Oke, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
0: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
1: ini
0: interview Indonesia.
1: Nah, namanya teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin, Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, Pram Pamungkas temenin kamu di malam hari ini. Dan juga
1: Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti, cuma di Dapur Musik.

0: satu teman pro dua.
1: Yeay.
2: Tes.
1: Rame banget di sini,
0: rame banget. Halo.
1: Selamat malam untuk pro dua.
2: Rame banget ya, kita siaran.
1: Gak kerasa kita siarannya rame banget di malam hari ini karena ada event yang akan dilakukan ya teman pro dua.
2: Apa tuh?
1: Adalah nanti kita spill juga
2: eventnya. Adalah, pokoknya besok ya acaranya.
1: Pokoknya besok acaranya, kalian bisa
2: cari juga. Tapi kan ini udah gua sama Pram nih. Ini kita lagi ngomong sama siapa lagi nih ya?
0: Halo.
2: Ada dua orang cantik enggak sih?
1: Ada dua orang cantik. Coba kasih tahu. Kasih tahu dulu kan teman pro dua belum tahu tadi.
0: Iya, ada gua di sini Zulfa Brilia
2: dan dua Bunga Syafira.
1: Yeay. Berarti kita ada berarti kita nemenin kamu berempat ya teman pro dua ya di malam hari ini. Dan seperti biasa teman pro dua di Dapur Musik hari Jumat malam Sabtu nemenin kamu ngebahas soal-soal musik-musik menarik dan juga asik ya pastinya.
2: Benar. Yang harus kau masukin ke playlist.
1: Ya benar. Ya banyak sih sebenarnya musik-musiknya ya. Tapi kita udah pilihin musik-musik yang seru lah pokoknya dibahas malam ini. Betul. Tapi sebelum kita ngebahas musik ya, gue pengen tanya kabar dulu deh dari kalian. Gue udah seminggu soalnya nggak siaran
2: seminggu,
1: ya. Seminggu gue nggak siaran.
2: Karena kemarin lu habis sakit ya bang ya.
1: Benar. Suara gue hilang soalnya ya. Jadi nggak mungkin siaran ya.
2: Kemana bang suaranya?
1: Nggak tahu. Diambil seseorang kayaknya ya.
2: Yang kemarin itu.
1: Kayak waduh, ini kayaknya enggak bisa dibahas di siaran ya, teman bro.
2: Kenapa?
1: Ya ada adalah.
0: Eh dia nonton enggak PTW malam ini?
1: Enggak tahu, dia kayaknya dia masih kerja soalnya belum pulang.
2: Gitu.
1: Mungkin dengerin.
2: Gitu ya kalau punya pacar.
0: Waduh.
1: Siapa yang ngomongin ya tadi di sini kan udah ada di sini yang udah. Gimana sih?
0: Siapa sih?
1: Siapa? Waduh.
0: Oh, yang Dwi, yang Dwi.
2: Kok gua lagi nih yang tembak nih. Kemarin udah gua lagi.
1: Waduh, ini gua lagi nih. Dwi terus ya. Tapi ya balik lagi teman pro 2, gua pengen tahu nih kabar dari Bunga dan juga Zulfa. Karena kan gue disiarannya sama Dwi, gue tahu kabarnya.
2: Oke. Kalau gue ya, kabar gue hari ini baik banget. Mood gue lagi happy banget hari ini.
0: Wah.
2: Karena apa coba? Tanya dong karena apa?
0: Karena habis makan ketoprak, ya nggak?
2: Itu juga. Karena gue siaran bareng Loren.
0: Sangat so sweet sekali.
1: Kalau Zulfa.
0: Kalau kabar gue alhamdulillah baik, sangat-sangat baik. Terus gue lagi happy juga.
1: Happy kenapa?
0: Kenapa tuh?
2: Masuk kampung. Lo orang sini nggak sih?
0: Iya, tapi kan gue tetap punya kampung, boy.
1: Oh gitu.
0: Ikut dong kak. Ayo ikut.
1: Tapi besok ada acara.
0: Nah itu dia. Itu timbang.
1: Parah. Berarti Zulfa tidak memilih kita, guys ya. Kita cukup tahu aja ya.
0: Hati di hati yang paling.
2: Gak apa-apa kak. Lo pulang kampung, tapi salut. Gitu.
0: Ampun bos.
1: Oke, teman pro 2 ya, itu tadi kabar-kabar dari teman-teman Dapur Musik ya? Juga yang lainnya yang bakal nemenin kamu di malam hari ini pastinya. Dan kita gak lupa hakikat kita bakal ngebahas lagu-lagu menarik buat kamu. Dan buat kamu juga yang pengen lagunya mungkin diputerin ya, punya rekomendasi ataupun punya lagu-lagu yang diputerin, kamu bisa langsung request. WhatsApp ke kita juga ya. Bisa request, bisa kirim salam juga boleh. Langsung ke WhatsApp kita. Di mana Dwi?
2: 0811-7208-925 atau ke Instagram kita di
1: @produbdl atau di @broadcasteracademy.pro2.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Bertanya-tanya teman Pro 2 ya, bertanya-tanya gimana nasib kita di hari Jumat malam Minggu teman Pro 2 ya.
1: Jujur gue seneng banget tapi di luar ya. Dari tadi itu kita ketawa-tawa
0: terus. Iya, ketawa-tawa terus ya. Kenapa seneng malam hari ini? Ada yang ini, ada yang nonton di ini di
1: live. Tuh kan kenal lagi.
0: Iya kan? Benar, kita kan harus karena ada yang nonton di live. Ya, okay. Viewers Pro 2 nemenin kita di malam hari ini. Okay. Tapi mungkin kayaknya ada yang spesial kayaknya ya. Siapa ya teman Pro 2? Kalian bisa cari sendiri
1: gitu. Udah dong, kenalin gua aja.
0: Oke, teman Pro 2 ya, spesial di malam hari ini seperti biasa sih. Bukan spesial ya, di malam hari ini seperti biasa kita masuk di pembahasan mengenai lagu-lagu ya teman Pro 2 ya.
2: Betul. Kita ada lagu apa aja sih?
0: Pokoknya kita ada lagu-lagu yang menarik gitu.
1: Iya pasti kita lagunya tuh banyak banget. Terus seru-seru karena gak mungkin dong kita ngasih rekomendasi ini yang gak seru.
2: Yang gak seru, yang gak
1: lirik. Iya. Jadi pasti banget kita ngerekomendasiin yang gitu deh. Gue suka
2: apa sih.
1: Apa sih? Kalau sound effect manual ceritanya.
2: Itu enggak bisa dianuin ya sound effect-nya iya.
1: Gue suka lagu ini karena ini kayaknya lagu-lagu gue banget gitu loh.
2: Buset. Lagu-lagu banget ya.
1: Iya, gue suka.
2: Tapi teman Pro 2 voting dong di Instagram kita kan. Kita udah bikin voting.
1: Iya.
0: Tapi jadi sebelum kita bikin voting kan kita harus ini dulu memperdengarkan teman-teman Pro 2 gitu ya, lagu-lagu di malam hari ini.
1: Iya, nah, soalnya juga
2: kok ngetawain gue gitu sih?
1: Enggak gitu loh Dwi. Aku bisa bicarakan
2: tapi
1: ini Dwi.
2: Tapi gue hari ini ada sedihnya. Tadi kan kita ngomongin seneng ya.
1: Sedihnya. Kenapa sedihnya? Rebutan, gak kerebut.
2: Oh gitu ya Win ceritanya.
1: Oh
2: iya.
1: Gitu
2: Win.
1: Belum. Paham gue Win.
2: Gak ada Azmi loh.
1: Oh iya.
2: Padahal kita bisa ya berlima ya.
1: Kan ini dapur kita berlima, musik kan? Itu kurang satu member sama Pranuan.
2: Dia lagi orang sibuk.
1: Jadi kita cuma siaran berempat. Iya. Padahal ini lo kangen lo sama Ajemi.
2: Lo kangen gue?
1: Kan ini gue ketemu sama lo.
2: Tadi gak bilang?
1: Kalau gue
2: gak kangen.
1: Iya. Iya dong Pro 2. Kan tadi kita udah bikin voting. Terus juga harus kalian tuh harus voting biar tahu siapa ya jagoan dapur musik kita
2: malam hari ini gitu. Kebetulan tadi gue udah voting sih.
1: Oh voting yang mana tuh? Yang jangan, atas, jangan, yang tengah, apa yang bawah?
2: Yang depan, yang kiri, yang kanan, yang bawah.
3: Asik. Yang atas, yang belakang.
2: Yang belakang siapa emang yang belakang?
1: Siapa ya? Kalau gue voting yang mana ya? Kayaknya nggak boleh deh, soalnya ini rahasia gitu.
2: Oh, gitu ya? Iya. Rahasia-rahasiaan gitu ya? Bisikin gue sih, bisikin gue. Oh nggak bisa ya?
1: Bisa dong, nanti ketahuan dong. Rahasia dong. Gak jadi secret dong. Iya nggak sih?
2: Benar. Tapi kita udah.
0: Udah harusnya kita masuk kasih tahu teman Pro 2 ya. Musik-musiknya yang bakal kita puterin di malam hari ini teman Pro 2. Dan dari yang pertama ya musiknya mungkin ini lagu yang menarik banget buat kamu dengerin. Jadi buat kamu ini lagu dari Taylor Swift. So kita perdengarkan buat kamu lagu Taylor Swift Patient Zero.

0: Yes, Tom Bro 2 ya, itu tadi ya, tadi lagu dari Fashion Taylor, Zero, Taylor Swift.
1: Wow. Swifties pasti pada
0: seneng banget di malam hari ini, karena lagu ini baru rilis juga ya di malam hari Tom Bro 2.
1: Lu Swifties gak? Kamu gak sama ini?
2: Enggak juga,
1: gak really.
2: Enggak, no. Biasa aja, tapi gue suka.
1: Oh,
2: gue rasa
1: gitu.
2: Haikal pasti seneng sih ini.
0: Iya, Haikal kan salah satu Swifties yang sangat fans. Gue general aja, gue suka semuanya
2: iya,
0: gitu.
2: Sama sih, gue juga.
1: Kok gak ada yang nanyain gue sih?
0: Ya kalau karena kalau lo kelihatannya skena banget, gak masuk ke sini.
1: Gue Swifties.
0: Kelihatan, yang nonton di live udah, aja tahu dia anak skena gitu.
1: Nambah lagi itu kayaknya ya. Udah, jangan di...

0: lagu dari Rizky Febian, Teman Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini juga. Yes. Ya, lagu baru Rizky Febian
1: dengan judul barunya yaitu Aduh Panda.
2: Iya, orang-orang lagi falling in love.
0: Iya,
1: akhirnya jadi jatuh suka katanya tadi.
3: Iya, benar banget lagi.
2: Kayaknya cocok nih sama gue.
0: Waduh, emang lagi di posisi kayak gitu ya?
2: Gue lagi berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga juga. Ya buat teman
2: Karena
0: Pro 2
2: depan gua bunga.
0: Ini gua lagi berbunga-bunga. Waduh, lagi berbunga-bunga ya. Dan berarti buat teman Pro 2 ini cocok banget nih. Lagu-lagu romantis-romantis gini biasanya disukai sama Gen Z.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Selanjutnya dan, ada lagu apa nih Pram?
0: Tapi sebelum kita lanjut ke lagu yang berikutnya, gue punya beberapa pembahasan nih buat lagu ini gitu ya.
2: Wow.
0: Gitu. Jadi lagu dari Rizky Febian ini masuk ke single barunya berjudul Aduh Pandang. Jadi lagu ini dirilis pada 24 September 2026 untuk Pro 2.
2: Baru
0: kemarin banget dan menjadi rilisan single terbaru Rizky Febian. Masih hangat. Ini baru dirilis kemarin, berarti teman Pro 2 harusnya udah tahu sih lagu ini ya, karena kan ini udah dirilis kemarin teman Pro 2. Dan juga lagu ini lewat Aduh Pandang ya, Rizky Febian kembali menghadirkan warna musik pop dengan karakter vokal yang menjadi ciri khasnya. Karena kan karakternya Rizky Febian tuh biasanya fun, menyenangkan buat didengar.
1: Benar. Lagu Aduh Pandang yang ini Rizky Febian banget.
0: Karena emang Rizky Febian.
1: Iya. Kalau maksudnya tuh kayak yang dari lagu sebelumnya, menurut gue yang Aduh Pandang ini kayak Rizky Febian banget deh gitu. Menggambarkan dia banget deh. Iya. Gue suka sih sama lagu dia yang baru.
0: Suka ya, karena gue juga dengerinnya tadi asik banget ya lagu ini. Karena dia mendeskripsikan dia gak pengen lama-lama gitu, pengen milikin si orang ini.
2: Kayak lo kan
0: langsung
2: tadi
0: dapat.
2: Bilang ke
0: gue
2: gitu.
0: Iya gitu dong Bro 2. Ya mungkin ada lagi yang dengerin gue ya gitu ya, dimana pun itu. Tolonglah gitu ya. Oke, gak kalah juga dari Indonesia terlagunya lagunya dari Rizky Febian. Dan kita punya satu lagu lagi yang buat kamu, yang wajib banget buat kamu dengerin karena lagu ini menarik juga ya. Dan kamu pasti tahu musisinya karena ini salah satu musisi terkenal juga.
2: Bener.
0: Yang udah melalang buana jauh lama sekali Teman Pro 2. Yeah. Dan lagu ini tuh sedikit fun fact-nya adalah lagu lama sebenarnya, cuman belum resmi di-upload Teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin akhirnya resmi di-upload dari Shawn Mendes, Cold in California.

0: Yes, Tool Produa, lagu terakhir dari Shawn Mendes berjudul Cold in California. Wis, ini lagunya menarik banget karena ini lagu yang kalau gue tak seingat gue ini lagu sebenarnya harus lama dan udah
1: 2016
0: dan lirik ini sebenarnya udah sempat bocor di 2019. Oh. Cuman kan itu tidak unofficial ya dan akhirnya sama Shawn Mendes-nya dirilis secara resmi Tool Produa.
2: Iya, kan lagu dari album Illuminate ya yang Illuminasi kan
0: Illuminate lah pokoknya.
2: Illuminate yang pasti kalian semua tahu deh lagu sama
0: karena banyak banget
2: di album ini karena itu tuh benar-benar legend banget.
0: Salah satunya adalah Treat You Better.
2: Iya.
0: Masuk ke
2: Aduh, kangen banget.
0: Benar, masuk ke dalam salah satu album Shawn Mendes gitu.
1: Oh, udah, jangan ke arah situ.
0: Dan lagu ini juga baru dirilis Tool Produa hari ini 25 September 2026. Dan sebagai bagian dari edisi spesial

0: 10 tahun Illuminate Moon Pro 2.
1: Dan baru banget
0: edisi spesial. 10 tahun, makanya setelah tidak dirilis-rilis, ditunda-tunda, akhirnya dirilis. Walaupun versi demo ya, ini versi demo Moon Pro 2. Dan dari judulnya kalian bisa tahu Cold in California, menggunakan gambaran California sebagai khas yang identik gitu ya, dengan suara suasana hangat gitu ya. Kontras dalam kondisi seorang yang merasa dingin gitu. Padahal California kan harusnya masuknya nggak terlalu dingin gitu ya,
1: dan panas gerah,
0: nggak gerah-gerah banget ya, beda, nggak sama kayak di sini ya, Haridang, cuman nggak panas kayak di sini, cuman tetap aja ini menggambarkan California yang dingin karena dia ditinggal seorang gitu.
1: Aduh,
0: ya. Dingin, di tempat yang sama tapi
1: sedih banget
0: di tempat yang sama tapi dia udah nggak ada di situ gitu.
2: Dingin itu karena bukan karena California juga ya, karena ditinggalin dia.
0: Karena ditinggal itu, karena udah gak ada orang yang kita suka di situ.
2: Relate ya? Gak relate sih.
1: Gue relate sih, sekarang lagi dingin.
0: Lagi dingin, benar. Benar Tom Brodo, di studio kita lagi dingin banget.
1: Dingin banget.
0: Diturunin AC-nya sama Bunga ya, Tom Brodo. Dan itu tadi Tom Brodo, 3 lagu yang menjadi peserta dapur musik buat malam hari ini. Mungkin dari kamu ada lagu-lagunya dari tadi, Passion Zero punyanya Taylor Swift. Lalu ada dari Indonesia, dari Rizky Febian, Adu Pandang, dan juga Shawn Mendes.
1: Cold in California.
0: Mungkin dari 3 lagu itu musisinya ada yang kamu paling suka, ada yang kamu paling gemari. Boleh langsung vote di Instagram kita di @prodobdl atau langsung chat aja ke kita di WhatsApp, di mana?
1: 0811720825.
0: Oke, itu tadi kita tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: QQQ dari Danila. Dengerin kamu tadi barusan Tom Bro 2 ya. Lagu barusan adalah dari Danila gitu. Dan setelah segmen sebelumnya kita ngomongin 3 peserta dapur musik teman Pro 2, gak afdol berarti buat kita kalau gak ngomongin jagoannya.
1: Jagoannya siapa ya kira-kira malam ini ya?
0: Penasaran banget teman Pro 2 ya.
1: Pasti gue.
0: Waduh, iya, pasti, emang lo masuk nih ke ini voting-voting ini.
2: Ada jagoan di hati dia.
1: Aduh, gue salting. Aduh, bingung gue saltingnya ngapain ya?
0: Aduh, aduh. Dan berarti kita akan masuk ke segmen yang berikutnya teman Pro 2 ya.
1: Apa
0: segmennya apa? Aduh, apa ya nama segmennya? Gue lupa. Coba ingetin gue.
1: Udah seminggu nggak siaran lupa bang.
0: Iya lupa.
2: Yang
0: lupa
2: ada
0: sedikit.
2: Jagoan-jagoan.
0: Bentar-bentar gue inget. Oh, berarti ada jagoan-jagoannya.
2: Iya.
0: Oke, okay, berarti kita waktunya masuk ke
3: jagoan dapur musik. Musisi, jagoan dapur musik. Perjalanan banyak cerita.
0: Yes, teman Pro 2, jagoan dapur musik ya masuk nemenin kamu di malam hari ini. Dan di malam hari ini kalau kita lihat vote kayaknya rame banget ya,
1: rame
0: tumben.
1: Ya.
0: Gak kayak yeah biasanya gitu kan, kali ini kayaknya lebih excited karena kebanyakan lagi pada mantengin kita mungkin. Mungkin karena hari libur ya, besoknya hari libur jadi pada mantengin
1: rame
0: kita.
1: Rame banget nih, di live juga rame banget nih.
0: Bener, lagi pada rame ya, jadi banyak yang request-request juga dari teman Pro 2. Dan gue gak nyangka sih akhirnya serame ini ya, gitu. Dan buat teman Pro 2 juga yang mantengin live kita bisa juga kasih tahu kita nih kira-kira menurut kalian semua yang menang siapa di malam hari
1: siapa
0: ini.
1: Ya?
0: Tapi kalau menurut dari kalian yang lain deh, dari Zulfa, dari Bunga, menurut kalian dari 3 musisi yang kita kasih buat teman Pro 2 yang menang yang mana kira-kira?
2: Kalau gua Shawn
1: Mendes.
2: Jagoan gua adalah Shawn Mendes kalau gua. Gua berharap Shawn Mendes.
0: Kenapa Shawn Mendes?
2: Karena itu gua banget.
0: Karena itu lo banget.
2: Iya.
1: Tadi katanya enggak.
2: Iya.
1: Sekarang
2: ya, gua
1: iya.
2: Bilang enggak, gua bilang iya karena gua udah mendengarkan Shawn Mendes dari dahulu.
0: Wow. Dari dahulu kala.
1: Orang lama, orang lama.
2: Orang lama.
0: Orang lama pemenangnya ya.
2: Iya, orang lama lah pemenangnya.
0: Oke, kalau itu kalau dari Zulfa, kalau dari Bunga.
1: Kalau dari gua yang menang pasti Rizky Febian sih.
0: Kenapa Rizky Febian?
2: Karena Rizky.
1: Bukan. Oh, benar.
0: Gitu. Jadi yang ada unsur Rizky-Rizkinya pasti menang. Waduh. Number one ya buat Bunga. Apa alasannya coba deh? Konkretnya apa?
1: Karena gua suka lagu-lagu dari Rizky Febian sih.
0: Salah satunya gitu. Selain lagu yang baru ini apa biasanya yang lo dengerin?
2: Mana ada ya? Aku cuek.
1: Nah, itu
0: gua. Oh, yang mana ada aku cuek.
1: Apalagi?
0: Okay. Apalagi enggak mikirin kamu gitu tuh gua juga ya. Kalau dari lo Dwi?
1: Gua karena gua dulu Swifties, gua memilih Taylor Swift.
0: Taylor Swift. Wah, lo masuk Swifties berarti lo ya?
1: Swifties gue.
0: Waduh.
2: Nah,
0: sama kayak Haikal ya teman Pro 2. Ada Haikal juga di box
4: teman Pro 2.
2: Oh iya.
0: Itu salah satu Swifties ya dari Broadcaster Academy Batch 6 teman Pro 2. Dan kayaknya teman Pro 2 juga udah enggak sabar kali ya siapa yang menang di malam hari ini.
1: Dan siapa ya?
0: Benar, gue juga udah kayaknya udah enggak sabar lagi sih. Tadi karena gue sedikit ngintip ya.
1: Oh, sedikit ngintip banyak.
0: Nah, walaupun nanggung sih ya, cuman gue penasaran aja, dikit aja. Karena kan fluktuatif ya, masih bisa berubah-ubah teman Pro 2 ya. Dan coba kita cek dulu teman Pro 2 dan pemenangnya adalah dari jagoan dapur musik malam hari ini adalah Taylor Swift dengan Patient Zero. Swifties berbahagia banget malam hari ini karena Taylor Swift memenangkan lagu dengan Patient Zero yang baru rilis di hari ini ya teman Pro 2. Jadi mengenai lagu Patient Zero nih teman Pro 2 yang baru rilis di hari ini ya. Patient Zero ini menjadi lagu pembuka dari proyek terbaru Taylor Swift yaitu The Life of a Showgirl, The Encore. Jadi ini merupakan versi lanjutan dari album The Life of Showgirl yang sebelumnya dirilis pada tahun 2025 dengan tambahan 4 lagu baru, Patient Zero, Cleveland, Pink Clothing, dan Babylon teman Pro 2. Jadi totalnya sekarang ada 16 lagu dalam versi encore-nya.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Dan yang menarik lagi nih, 4 lagu tambahan ini tuh dibuat setelah Taylor melakukan perjalanan ke Swedia buat ngelain kesuksesan album The Life Showgirl ini.
0: Jauh banget ke Swedia ya buat ngerayain albumnya ya.
1: Jadi
2: merayakan dia jauh-jauh.
1: jauh ke Swedia ya.
0: Iya, jadi ada fakta apa lagi terkait lagu ini ya, Dwi?
1: Nah, dari sana Taylor balik lagi masuk studio sama dua kolaboratornya yaitu Max Marti dan Shellback. Dan menurut penjelasan Taylor, awalnya perjalanan itu ditunjukkan untuk merayakan pencapaian album, tapi akhirnya mereka justru nulis beberapa lagu lagi gitu.
0: Oh, jadi sekalian nulis lagu tambahan lah ya gitu, teman-teman Pro 2. Dan fun fact lainnya mengenai lagu ini ya, sekarang kita masuk ke Passion Zero nih. Kita mengenai lagu yang menang tadi barusan. Kalau dilihat dari liriknya, teman-teman Pro 2, lagu ini menggunakan istilah Passion Zero sebagai sebuah metafora, karena dalam konteks kesehatan masyarakat maksudnya. Istilah ini merujuk pada orang yang pertama kali teridentifikasi dalam sebuah wabah. Wih, ini ngomongin wabah ya. Pasien, namanya pasien ya gitu. Oke.
1: Pasien.
0: Oke. Dan Taylor ini juga kemudian mengubah konsep tersebut menjadi cerita tentang seseorang yang merasa dirinya adalah orang pertama gitu yang mengalami dampak buruk dari sebuah hubungan yang penuh manipulasi.
1: Wow.
0: Siapa yang ngerasa di hubungan ini pertama kali ngerasa kayak dimanipulasi?
2: Zulpa. Enggak dong gua.
0: Kenapa? Kenapa
2: karena
0: jangan?
2: Gua kan belum pernah.
0: Belum pernah. Waduh. Sayang banget ya teman Bro 2 ya, belum pernah.
2: Iya.
1: Mentang-mentang
0: teman Bro 2.
2: Iya, gua mah.
0: Tadi diserang gua di sini teman Bro 2.
1: Tadi gua sedikit ngintip ada yang dipin di WhatsApp.
0: Siapa? Siapa yang dipin?
2: Yang kemarin dikasih bunga itu enggak sih?
1: Wow.
2: Yang emoji biru itu.
1: Wow.
0: Di sini gue
1: di ini orang yang kena. Yes. Nah,
0: banget teman Bro 2. Aduh.
1: Wow.
0: Oke. Kita mungkin kayaknya lanjut aja lah ke fun fact mengenai lagu ini ya. Dan teman Bro 2, di dalam lagunya narator seolah sedang menjelaskan gitu ya, dari lagu ini dia berbicara kepada perempuan lain yang sedang berhubungan dengan pria tersebut. Jadi dia memperingatkan bahwa dirinya sudah pernah mengalami pola yang sama dan mengetahui sisi lain dari pria tersebut yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi Passion Zero ini bukan sekedar cerita tentang putus hubungan aja ya teman Bro 2, tapi dibangun seperti sebuah peringatan dari seseorang yang sudah lebih dulu mengalami masalah tersebut. Berarti udah ngasih tahu gitu.
2: Jadi kayak berhati-hatilah teman-teman.
0: Hati-hatilah wahai anak muda gitu kan.
2: Hati-hati.
0: Udah hati-hati duluan.
1: Belum mulai udah hati-hati. Bagus itu.
0: Bagus.
1: Oke.
0: Mungkin masih lanjut lagi ya ke fun fact mengenai lagu ini. Ada apa Zulfa mengenai lagu ini?
2: Nah, bukan cuma lagunya aja nih yang jadi perhatian ya.
1: Betul.
2: Di video musiknya Passion Zero ini juga tuh melakukan world premiere di MTV Video Music Award di tahun 2026 ini. Dua hari yang akan datang di 27 September.
0: Besok, waduh.
2: Minggu,
0: ini
2: Lusa berarti
0: tahun Bro 2 ya. Berarti Swifties harus dengerin.
2: Iya, Haikal harus dengerin.
0: Ditungguin banget sama Haikal di hari Minggu ya.
2: Kita orang ingetin ya Haikal.
0: Benar, lanjut. Terus, lagi, apa lagi?
2: Taylor Swift sendiri ini menjadi sutradara di video itu. Taylor Swift yang nyanyi, terus Taylor Swift juga yang jadi sutradaranya.
0: Double job.
2: Iya, sementara pemeran itu ada Dakota Johnson dan Colin Farrell. Nah, gitu.
0: Oke, jadi
2: terus ternyata ada
0: apa lagi
2: juga dari judul Passion Zero ini tuh punya bagian dari strategi promosi Taylor. Karena beberapa hari sebelum lagunya rilis nih ya, Taylor tuh mengubah huruf O menjadi angka 0.
0: Ya sama kayak namanya Passion Zero.
2: Iya,
0: jadi ubah jadi 0.
2: Jadi O-nya 0.
1: O-nya 0.
2: Zero 0.
1: Iya.
0: Zero 0.
1: Penegasan tuh. Zero 0. Oke, it's okay. Nasgor goreng.
0: Dan untuk fun fact mengenai lagu ini lainnya ya, untuk data performa teman Pro 2, karena lagu ini baru dirilis 25 September, angka streamingnya belum terlalu banyak, tapi pastinya udah mulai naik terus ya, karena Swifties pasti mendukung salah satu lagu barunya ini teman Pro 2. Dan lanjut mengenai fun fact-nya lagi, jadi untuk sementara yang bisa dicatat ya, itu adalah rilisan ini hadir sebagai single baru Taylor Swift dari ekspansi The Life of Showgirl. Karena sebelumnya lagu Taylor Swift I Knew It, I Knew You mengudara gitu sebelumnya di salah satu film yaitu Toy Story. Jadi Passion Zero ini menarik bukan cuman karena lagu baru Taylor Swift, tetapi juga karena bagaimana Taylor membangun konsepnya semenjak sebelum dirilis. Berarti udah di konsep dulu sebelum dirilis Taylor 2. Dan mulai dari pengguna angka 0, perilisan The Life of Showgirl dan juga The Encore ya, sampai video musik yang akan tayang perdana di VMAS tahun Pro 2.
1: Bener, dan mungkin tahun Pro 2 yang udah tahu nih Call Taylor Swift ini rilis nih, kira-kira gimana sih lagunya, kan ada yang belum tahu ya kan pasti.
0: Iya, mungkin banyak yang belum tahu juga ya, karena kan termasuk baru di hari ini. Jadi buat kamu ya yang Swifties buat bisa banget buat dengerin siaran di malam hari ini, karena kita bakal puterin lagu Passion Zero dari Taylor Swift.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Masih di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kau masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Pram Pamungkas dan juga Zulfa Bunga. Gimana tadi impressionnya setelah mendengarkan Taylor Swift ya teman Pro 2 menghiasi malam kamu di Jumat malam Sabtu ini teman Pro 2.
0: Betul, gue ngeliatin Haikal dia excited
1: ya. Happy banget ya karena ya Swifties gitu. Diputerin lagi Passion Zero.
2: Lo harus masuk di live dulu Haikal.
1: Haikal lagi joget-joget
2: teman Pro 2 liatin Swifties yang satu ini. Inilah, sambutlah Swifties kita dari RRI Pro 2 Bandar Lampung.
1: Itu dia. Dia muncul sebentar doang tapi dia sebenarnya di belakang joget-joget teman Pro 2 ya. Dan setelah kita tadi mengukuhkan siapa jagoan dapur musik di malam hari ini, nggak lupa juga kita bakal punya satu segmen menarik lainnya, yaitu segmen yang pasti udah kamu tunggu-tunggu karena bagi kita juga ini tunggu-tunggu banget karena pasti bakal menarik banget. So kita langsung masuk ke segmen yang terakhir, segmen rekomendasi dapur musik.
3: Satu pilihan, satu rekomendasi, wajib masuk playlist.
1: Rekomendasi dapur musik Tom Bro 2.
2: Kayaknya di sini ramai banget ya.
0: Ramai banget. Ada satu member yang enggak kita undang tapi dia mau ikut.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Banyak yang member.
0: Oh, dua. Semuanya. Ada dua ya.
2: Udah limit.
0: Iya.
1: Benar banget. Dan kita sudah masuk ke rekomendasi dapur musik teman Pro 2 di malam hari ini. Di dapur musik seperti biasa, kita bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi dari penyiar lagu buat dari penyiar ke pendengar. Jadi buat kamu yang mungkin pengen tahu nih lagu-lagu dari penyiar kira-kira apa sih yang bagus buat didengerin ya.
2: Betul.
1: Kita bakal kasih ke kamu. Mungkin langsung dari yang pertama gue tembak aja langsung ke Bunga deh.
0: Gua. Rekomendasi lagu dari gue untuk teman Pro 2 itu Perempuan Yang Sedang Dipelukan.
1: Wow. Ini lagu favorit lo deh. Lagu favorit lo kan ini?
2: Iya, favorit gue banget.
1: Kenapa lagu ini jadi favorit lo dan kenapa teman Pro 2 wajib dengerin nih?
0: Personality gue ya, gue tuh suka banget lagu-lagu yang tenang, terus tuh yang hangat. Dan menurut gue lagu ini tuh ya cocok banget sama gue gitu. Jadi makanya gue tuh untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi banyak pikirannya, terus mau tenangin diri sejenak, lagu ini cocok banget sih untuk didengerin.
1: Okay, Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Wajib banget buat kamu dengerin. Itu tadi rekomendasi dari Bunga. Dan ada satu teman kita yang sebenarnya gak ada di dapur musik teman Pro 2 tapi dia pengen masuk ya teman Pro 2.
2: Senang banget lihat dari muka itu berseri-seri.
1: Senang banget teman Pro 2. Siapa duluan?
0: Rame ya.
1: Rame banget ya. Jadi kayaknya bakal banyak rekomendasi untuk di malam hari ini teman Pro 2. Jadi mungkin langsung aja gue panggilkan Laila yang bakal ngasih rekomendasi di malam hari ini. Gimana? Lo dari Movie Zone kan? Dan akhirnya nyasar mampir ke sini. Tapi boleh banget teman Pro 2 karena dari penyiar juga. Jadi pas banget segmennya di rekomendasi bermusik. Jadi gue langsung tanya lo aja apa rekomendasi lagu buat teman Pro 2 di malam hari ini.
4: Nih, lagu gue ini jarang banget. Gue nggak tahu sih ini masih didengar sama orang-orang atau enggak ya. Ini lagunya Raffi Ahmad sama Nagita.
2: Yang mana?
4: Let's Talk About Love.
0: Ini siapa ini? Aduh, nggak jadi.
4: Pokoknya itu bagus sih. Kenapa? Karena kayak kenapa, itu kenapa? Lagu lama tapi orang nggak banyak tahu kan. Nah, viralnya ini gara-gara si Raffi Ahmad sama Nagita nikah terus tuh nyanyi lagu ini.
2: Coba-coba dong sedikit.
5: Baby, I love you.
1: Kenapa jadi Radit yang nyanyi?
4: Iya, bagus aja.
2: Emang tahu kal?
5: Tahu, gue pernah dengar.
1: Haikal teman Pro 2. Jadi tadi lagunya apa judulnya?
4: Let's Talk About Love.
1: Dari Raffi Ahmad.
2: Jangan, kacau.
1: Itu tadi rekomendasi dari Laila.
4: Oke, makasih.
1: Masih banyak rekomendasi lain yang bakal kita kasih buat kamu. Gue langsung tanya dulu tapi ke Zulfa.
0: Kalau gue rekomendasi lagu dari Wijaya 80
1: yang mana?
0: Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Waduh. Kenapa? Kenapa lagunya?
0: Galau-galau. Gue suka loh karena kan ini ceritanya tuh beda agama ya.
1: Waduh.
0: Walaupun guanya gak mengalami dan menurut gue jangan sampai ya. Aduh, takutnya
1: beda agama ya.
0: Aduh, jangan dong gitu. Jadi lagu ini kayak gue rekomendasiin sih buat kalian yang masih dalam fase pacaran beda agama, kalian harus dengerin lagu
1: wajib
0: ini.
1: Banget
0: wajib
1: dengerin.
0: Banget Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Siapa yang mangu teman Pro 2 beda keyakinan?
4: Gue udah dengerin.
1: Ada yang udah nggak sabar teman Pro 2 untuk kasih rekomendasi, langsung aja gue lempar aja ke Aura.
0: Seneng amat. playlist kalian tuh sedih-sedih semua ya. Tapi tadi ada juga yang berbunga-bunga punya si Laila. Kalau sebelumnya tadi si Zulfa jatuh cinta tapi beda agama. Kalau gue jatuh cinta tapi karena situasinya gak tepat.
2: Aduh.
0: Lagu dari Dunia Yang Nanti by Raim Lord.
1: Raim Lord. Oke. Memang lagi populer banget sih ya.
0: Jatuh cinta dikatakan jatuh. Apa sih nadanya?
1: Bukan. Jatuh cinta dikatakan jatuh.
2: Jatuh. Bagus banget.
1: Itu lagunya. Itu lagi populer banget teman Pro 2 ya, Raim Lord.
2: Lagi relate sama lagu ini.
1: Kan gue pernah denger aja di TikTok.
0: Tapi relate kan sama yang di IGS itu.
1: Yang di mana itu? Iya, aduh, iya kayaknya. Oke, kenal lagi gue di sini Tombro 2 ya. Kayaknya banyak banget yang nyerang gue di sini Tombro 2. Jadi langsung aja gue pindahin ke Dwi. Rekomendasi malam hari ini.
0: Kan lo yang lagi diserang nih. Lo lah, lo dulu.
1: Enggak, gue terakhir aja.
0: Gue mau
1: Gue last man standing aja.
0: Kita mau tahu. Coba Pram Pamungkas lagunya apa yang lagi main
1: malam ini. Mungkin yang semangat-semangat aja kayak Hi-Fi gitu ya. Sebanyak ada dirimu gitu.
0: Gitu. Kenapa
1: Hi-Fi? Karena Hi-Fi biasanya fun buat didengerin dan juga kalau dari secara lirik lagunya ya ini lagu relate dan percintaan banget
0: relate.
1: Ya.
0: Okay. Karena lo lagi sedang menjalankan percintaan.
2: Gitu. Rampa Mungkas buat Fire.
1: Tipis-tipis lah ya.
0: Memang lain. Gitu.
1: Ya semoga yang kali ini enggak ente ya teman Pro 2 ya.
0: Amin.
1: Ya kan kita nggak tahu ya kan manusia berpotensi untuk mengecewakan.
0: Ya sebenarnya kita udah undang cewek lo kesini yuk.
1: Oh langsung diundang. Gue nggak dikasih tahu.
0: Nanti kamu kalau ente datang ya ke Romance Frequency.
1: Oke.
0: Kok gitu doanya?
2: Jangan gitu dong.
1: Gue udah didoain teman Pro 2 ya. Semoga kali ini
0: nggak kita doain.
1: Berarti gue harus disembunyiin, gue harus backstreet kayaknya deh.
0: Oh gitu ya.
1: Oke, kayaknya itu tadi dari gue, terakhir dari Dwi. Atau masih ada yang mau lagi? Masih ada satu lagi teman-teman.
0: Haikal.
1: Boleh Haikal. Kayaknya dia udah gak sabar teman-teman dua.
6: Oke, gue sebagai Swifties mau rekomendasiin lagu yang beda ya. Ini bukan dari
1: Taylor
6: Swift, tapi gue mau rekomendasiin Blue Valentine dari NMIX.
0: Tahu.
6: Karena nih ya, menurut gue lagu ini tuh produksinya kayaknya estetik, kayak nostalgia estetik gitu loh. Gua
1: nostalgia estetik gitu.
6: Iya, dan lagu ini tuh bercerita tentang usaha lo yang mau mempertahankan hubungan yang lagi diambang kehancuran. Jadi gue tuh sedih, estetik nostalgia gitu deh, gue suka lagunya.
1: Waduh.
0: Estetik nostalgia. Jadi lo suka yang sedih-sedih gitu ya?
1: Sedih-sedih gitu.
6: Untuk sekarang iya.
2: Kenapa sih gue sedih-sedih sih, Dede?
0: Kenapa tuh, gue boleh tahu?
1: Ada apa? Coba cerita dulu ke Mama Dede.
6: Bertepuk sebelah tangan.
0: Ya itu ente gak sih?
1: Nanti curhat
0: di Romance Frequency bareng Aura ya.
1: Nanti curhat di Romance Frequency Tomorrow 2 di hari Minggu malam Senin gitu. Dan yang terakhir Tomorrow 2, satu rekomendasi terakhir dari Dwi. Boleh langsung Dwi, apa rekomendasinya?
0: Gua
2: lagu Skena.
0: Aduh. Iya.
1: Apa-apa lagunya coba
0: tapi
1: spill
0: Tomorrow
1: 2.
0: Oke. Ini ada band dari Bogor namanya Swellow.
1: Kok kayak banget gitu. Kayak kenal namanya, tidak asing di kaki gitu namanya.
0: bukan Swellow yang itu.
1: Oh, bukan Swellow yang itu. Ini dari mana rocknya, band rock ininya?
0: Dari Bogor.
1: Dari Bogor. Wes, Indonesian Pride. Oke. Okay. Kenapa lagu ini?
0: Karena enggak tahu gue kalau make up kadang dengerin ini tuh kayak make up gue nih pasti bagus nih abis dengerin.
1: Lo jadi ngibas-ngibas rambut kadang gitu?
0: Enggak.
1: Siapa tahu.
0: Karena mancing mood lo ya. Iya mancing mood lo kayak memulai hari itu enak
1: tapi
0: banget ya.
1: Tapi biasanya cewek-cewek kalau make up-in gak sih emang dengerin lagu gitu kan?
0: Iya.
1: Live gitu gue lihat kadang di TikTok. Gitu di gift biasanya. Sering lewat biasanya.
0: Sering lihat ya?
1: Iya sering lihat. Karena salah satunya ada yang di sini tuh berdua ya. Tadi live juga soalnya gitu.
2: Gimana?
1: Oke, itu tadi Tomorrow 2 ya, rekomendasi-rekomendasi dari penyiar-penyiar yang ada di sini. Jadi bukan hanya dia bermusik, jadi penyiar-penyiar lain juga masuk buat ngasih rekomendasi untuk spesial di malam hari ini. Karena kita nggak tahu di minggu depan apakah kita bakal bertemu lagi Tomorrow 2, karena mungkin aja kita nggak bertemu lagi. Tapi daripada pusing mikirin itu, waktunya mungkin kita joget aja bareng kali ya. Jadi buat kamu, Better When I'm Dancing dari Meghan Trainor.

0: It's time for Flash Info.
1: Flash Info, teman produk Flash Info kali ini datang dari dalam negeri. Isyana Saraswati dan band metal Saint Loco terpilih sebagai aksi pembuka konser Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Pada Maret 2026, Avenged Sevenfold resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka akan menggelar konser berukuran stadion dengan judul The Spectacular Stadium Show Where the Best Ascends. Itu dia teman produk Flash Info dari Zulfa Brilian. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat kamu unduh di Play Store ataupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 dari Berlambung, teman terbaik kamu. Yes, Tum Pro 2, 2 jam berlalu nemenin kamu di dapur musik. Dan gak kerasa waktu kita untuk pamit dari pendengaran kamu, Tum Pro 2.
1: Terima kasih kepada Tum Pro 2 yang udah ikutan voting di Instagram kita, yang udah request lagu dari TikTok, dan yang juga udah titip salam dibuat kita.
2: Traktir dari kita, Les Dipacet and Special Willingness All With Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Sekali juga tetap.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, apa kabar hari ini? Udah capek, udah lelah, udah banyak banget kerjaan. Ya udah kalau gitu sambil istirahat ditemani sama gue Imovani di cerita penutup hari yang bakal hadir teman Pro 2 dengan cerita-cerita kamu yang bisa kamu bagiin di WhatsApp, di DM Instagram. Pokoknya ditungguin semua yang pengen cerita. Apa aja boleh ceritanya, nanti aku tampung ya. Mudah-mudahan aku sanggup gitu menampung cerita kamu di cerita malam-malam ini sampai nanti jam 11 malam ya. Cerita penutup hari bareng sama gue Imovani untuk hari ini.

92,5 Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro2, lagu terbaiknya Viera dengan Sanda. Ini lagu lama banget loh teman Pro2, tahu nggak? Kamu ada yang udah tahu sama lagu ini atau mungkin bahkan kayaknya baru dengar? Masa sih? Tapi teman Pro2 gitu ya, kalau ngomongin soal seandainya gitu kan ya, kayak ini jadi sebuah hal yang sering banget gitu kita ucapin, seandainya ya gitu. Seandainya aja, berandai-andai itu paling enak banget, paling enak banget. Karena ya emang gratis, terus juga paling mudah gitu. Ngebayangin hal-hal yang indah gitu kan, ngebayangin hal-hal yang kita harap gak terjadi dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau kamu mungkin kepikiran, seandainya waktu itu aku milih yang berbeda, kira-kira sekarang aku bakal jadi apa ya gitu kan. Seandainya kita bisa ngubah atau ngulang suatu kejadian misalnya, atau seandainya kamu juga bisa merubah sesuatu yang dulu pernah kamu ucapkan, itu gak kamu ucapkan karena yang namanya ucapan gak bisa ditarik, ya gak sih? Atau kamu juga berandai-andai kamu gak ngambil keputusan yang sekarang karena ada penyesalan ternyata. Banyak deh pokoknya seandainya-seandainya yang pernah kamu ucapkan, yang mungkin ada pernah terbayang gitu ya. Tapi namanya juga seandainya, ya gak sih? Kita kayak gak pernah juga benar-benar tahu apa yang terjadi kalau pilihan itu berbeda, pilihan waktunya juga berbeda. Nah, malam ini di cerita penutup hari, coba kita mau ngobrol kali ya tentang seandainya. Ya, kalau kamu bisa mengulang satu momen dalam hidup, momen apa yang pengen kamu ubah? Atau justru seandainya semua yang terjadi dalam hidup kamu itu emang harus terjadi seperti ini? Apa yang kamu jalani sekarang kayaknya kamu bersyukur banget ya dengan perjalanan itu. Coba kamu ceritain versi kamu malam ini ya di cerita penutup hari. Sambil kita juga dengerin lagu-lagu yang udah disiapin buat kamu. Pastinya dengerin terus Pro 2 Bandar Lampung sampai nanti jam 11 malam.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Lagu yang nemenin kamu teman Pro 2 malam hari ini karena belum tidur dan masih nyebutin nama seorang berulang-ulang karena masih ada rasa yang tersisa. Wow, berat banget ngelupain dia. Lagu ini hadir buat kamu ya di cerita penutup hari yang sekarang udah nemenin kita di pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat gitu. Gimana buat kamu yang udah kirim cerita, aku bacain dulu ya. Ya, malam ini udah kirim WhatsApp di 0811 7208925. Ada Rani, halo selamat malam. Kakak, kalau aku bisa kembali ke satu momen, aku pengen kembali ke masa kuliah. Waktu itu ada kesempatan ikut suatu kegiatan yang sebenarnya aku pengen banget, tapi aku gak ikut karena takut gak punya teman. Sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata yang bikin aku berhenti waktu itu cuma rasa takut sih. Iya sih kan, karena kamu terhalang dengan rasa takut. Kadang yang ngehalangin kita tuh bukan kesempatan itu gak cocok buat kita, tapi karena emang kayak, apa ya, kan terlalu sibuk gitu. Takut gagal, takut ini, takut itu, gimana. Padahal kita gak pernah tahu kan hasilnya kalau kita gak coba. Oke, okay. Tapi kayaknya gak mungkin juga kan kita balik ke masa lalu. Tapi it's okay. Mudah-mudahan nanti next time kamu jadi gak takut lagi kalau misalnya mau mulai sesuatu. Teman mah gampang sih bisa didapat kalau kita juga bisa berteman dengan siapa aja, iya kan? Ada juga nih, siapa nih? Halo, selamat malam yang udah kirim lagi. Ada Dimas. Kalau aku nih kak, seandainya dulu aku berani, mungkin aku udah mulai usaha dari beberapa tahun lalu. Waktu itu sebenarnya udah punya ide, udah ada modal dikit lah, tapi kebanyakan mikir, takut gak laku, takut rugi, takut diketawain. Sampai akhirnya aku jadi rasa itu kayak cuman jadi rencana. Kenapa gak sekarang aja gak sih? Kenapa gak sekarang aja? Tapi mungkin apa nih, udah banyak saingan. Gak apalah, kalau usaha mah pasti ada rezekinya. Mulai aja dari sekarang gak sih? Pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang ada rasa-rasa pengen cerita tentang seandainya, pernah sih mungkin kepikiran, oh seandainya kalau gue dulu bikin konten kayak gini terus menerus, mungkin gue udah jadi selebgram nih. Karena ternyata ya orang-orang yang mulai dari beberapa tahun lalu sekarang udah sukses. Mereka mau dapet endorse, untuk dapetin iklan dan lain-lain tuh kayak mudah banget, kan dari awal-awal. Tapi kalau sekarang mau coba lagi, tetap masih ada kesempatan teman Pro 2. Banyak hal yang pengen kamu ceritain tentang seandainya, masih boleh di WhatsApp ya, di 0811 7208925. Aku tungguin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
1: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, dan pelampung.

Keisha Lebronka, teman Pro2 dengan tersemogakan hadir juga buat kamu yang lagi juga malam ini dengerin Pro2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana, suka sama lagunya? Apalagi lagi pas banget ya dengan hati kamu yang kayaknya lagi menyemogakan dia bisa jadi milik kamu. By the way, teman Pro2, makasih yang udah ikutan gabung malam ini, terus juga yang mungkin udah ikutan cerita, dan mudah-mudahan juga jadi sebuah ruang juga buat kita melepas sesuatu yang berat gitu rasanya ya. Tapi tenang aja teman Pro2, buat yang juga mungkin masih pengen cerita gitu ya, next time nanti kita cerita lagi, karena waktunya gak banyak ya, di cerita penutup hari cuma nyampe jam 11 malam dan sekarang udah jam 11 kurang 10. Kayak ada yang udah cerita nih di sini, udah kirim WhatsApp. Ada Naya, katanya pengen cerita. Kak, aku pernah punya teman deket yang sekarang udah gak pernah komunikasi lagi. Dulu aku sempat berpikir, seandainya aku gak pernah kenal dia, mungkin aku gak akan sakit ini. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar justru dari hubungan itu aku belajar banyak hal tentang menghargai diri sendiri dan tahu kapan harus menjaga jarak. Suka banget nih sama bagian akhirnya ya. Karena emang gak semua orang tuh hadir dalam hidup kita untuk tinggal selamanya dong, ya kan? Ada yang datang untuk nemenin, ada yang datang juga untuk ngajarin sesuatu. Ada juga yang datangnya itu buat kita jadi sadar gitu, buat ternyata kita harus lebih menghargai diri sendiri. Jadi mungkin bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang apa yang kita pelajari dari setiap orang yang pernah hadir. Dan kalau akhirnya harus menjadi masa lalu, ya gak apa-apa gak sih? Oke, ada siapa lagi yang udah kirim WhatsApp teman Pro2? Boleh, nanti coba kita bacain ya. Tapi kalau misalnya kamu menikmati malam ini dengan lagu-lagu yang udah hadir dan cerita-cerita yang udah dibacain, ya udah kalau gitu kita sambil dengerin lagi lagu yang udah disiapin.

dan ini menjadi kayak momen terakhir ya, aku juga udah mau pamit dari cerita penutup hari karena nanti ada rangkaian lagu-lagu yang bakal hadir di Jazz Music sampai jam 12 malam. Kalau gitu dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, Let's Do Fight Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye teman Pro 2.

0: ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka enggak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diam aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

mempertimbangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Kuai Kanan, sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Yeni Yulistiana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Di Anda berada, inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan. Berudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 bulan September tahun 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tapi pun saudara pendengar, senang sekali saya Purnita Dewi menyapa Anda di awal pagi ini di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Lembusemu, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Saudara pendengar, di akhir pekan kita, hari Sabtu tanggal 26 September 2026, di penghujung bulan, tentu Anda sudah menyiapkan liburan akhir tahun dan lain-lain, segala pernak-perniknya dan juga aktivitas Anda di akhir pekan ini. Apapun aktivitas Anda, pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program di pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan, ya dia, kita mendengarkan Mutiara Pagi yang diawali dengan Murotal. Kemudian pada pukul 6 pagi, pendengar, Berita Daerah Lampung Pagi akan menemani aktivitas Anda dan memperbarui informasi Anda. Serta pada pukul 7 pagi, Warta Berita Pro 3 Jakarta juga akan menyapa Anda. Mengenai perakhiran cuaca hari ini, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung, tepatnya pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 pagi, pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program yang sudah kami siapkan melalui RRI Pro 1 Waikanan 103,6 MHz sampai dengan pukul 9 pagi. Dan kita akan tuntaskan sampai dengan pukul 10 nantinya melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pendengar, untuk itu mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mendengarkan program kami yang di Murotal dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kita kembali hadir di ruang dengar Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Bicara terkait dengan tema hari ini, pendengar, kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia. Kita tahu bahwasannya memang kita hidup di dunia ini sebagai tempat kita hidup, mencari bekal untuk menuju akhirat, dan sifatnya pun singkat. Islam tidak melarang kita punya harta, mengejar kesuksesan, ataupun menikmati nikmat dunia. Tapi kita perlu berhati-hati ketika dunia mulai menguasai hati dan membuat kita lalai dari Allah. Dalam kajian kali ini, kita mengangkat tema tanda-tanda budak atau hamba dunia. Mari kita bersama-sama mengenali tanda-tandanya dan bermuhasabah. Apakah kita sedang menggunakan dunia ini untuk menuju akhirat atau justru hati kita telah diperbudak oleh dunia? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini Ustadz untuk sharing bersama kami terkait dengan tanda-tanda budak hamba dunia. Kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu kami juga ingin mendengarkan terlebih dahulu Ustadz mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, tanda-tanda budak atau hamba dunia. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat adalah tentang tanda-tanda seseorang telah menjadi budak dunia atau menjadi hamba dunia. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita telah sama-sama memahami bahwa kita ini adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ikrar kita di dalam membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Dalam realita kehidupan dari zaman dahulu, ya, dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai kepada hari ini, ternyata ada oknum-oknum manusia, ada orang-orang yang menyimpang daripada tujuannya diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Tetapi dia justru menjadikan dunia ini sebagai sembahannya. Pada masa dulu kita dengar ada istilah Korun, ya. Korun, Fir'aun, Haman, kita kenal pula ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, di mana mereka mempertuhankan dunia ini. Maka para pendengar yang berbahagia, hari ini pun atau saat ini pun, kita mendengar dan menyaksikan, ternyata budak-budak daripada dunia akan tetap ada sampai pada hari kiamat. Oleh sebab itu, dengan mengetahui tanda-tanda budak dunia ini, maka kita berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang telah melenceng daripada hakikat penciptaannya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, salah satu dalil yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa 'abdud dinar, Ta'isa 'abdud dirham, Ta'isa Abdul Khamisah. Ta'isa Abdul Khamilati. Nabi mengatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba kamilah. Jika ia diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang warning, tentang peringatan. Agar kita berhati-hati, jangan sampai menjadikan dunia yang digambarkan di sini adalah dinar, dirham, pakaian-pakaian mewah, peralatan-peralatan mewah, fasilitas-fasilitas mewah yang dijadikan tujuan dalam kehidupan ini. Maka Nabi mengatakan, celakalah mereka yang menjadikan uang ini sebagai Tuhannya, sebagai ikutannya, yang menjadikan harta benda sebagai ikutannya. Ciri mereka adalah diantaranya, kata Nabi, jika mereka diberi, mereka senang. Ya, jika mereka disuap, disogok, mereka senang. Tetapi ketika mereka tidak diberikan sogokan, tidak diberikan riswah, mereka marah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di antara tanda-tanda budak dunia, yang pertama adalah ketika ia melakukan ibadah, ibadahnya ini dilakukan hanya berniat untuk mencari dunia. Ada orang yang melakukan sholat 5 waktu, tetapi yang ia lakukan adalah dalam rangka untuk mencari pengikut. Ada orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya dipergunakan untuk mencari gelar, untuk mencari pengaruh. Ada yang melakukan infak sedekah, tetapi infak dan sedekahnya ini untuk mencari perhatian daripada manusia. Maka orang-orang yang menjadi budak dunia, terkadang ia melakukan ibadah, tetapi ibadah yang dilakukannya bukan niat untuk mencari ridho Allah, tetapi dengan niat untuk mencari dunia. Kemudian yang kedua, orang yang mentuhankan dunia atau orang yang menjadi budak dunia, mereka tidak peduli lagi dengan status halal haram. Yang ada pada pikiran mereka adalah bagaimana mendapatkan pangkat dan jabatan, harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah ia zalim kepada orang lain, apakah ia mungkin menganiaya keluarganya, menganiaya masyarakatnya, atau mungkin menganiaya rakyatnya, dia tidak peduli. Yang penting ia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan tidak memperdulikan status halal haram. Dan ini kita saksikan para pendengar yang berbahagia. Dari masa dahulu hingga hari ini, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi sangat tepat sekali. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, apabila seorang manusia itu diberikan emas 1 lembah, dia belum puas. Dia akan berusaha kembali mencari 1 lembah kembali. Dia akan kaget. Dia akan puas tatkala ia telah berada di liang lahat, tatkala mulutnya telah tersumpal oleh tanah liang lahat. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mereka tidak memperdulikan lagi tentang status halal haram. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan adanya hari pembalasan, adanya hari akhirat, ia betul-betul menimbang tentang hal haram. Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir yakin betul bahwa apa yang ia konsumsi, apa yang ia bangun untuk rumahnya, apa yang ia simpan untuk tabungannya, ketika itu bersumber dari hal yang haram, maka itu akan menjadi sebab di antara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi sebab ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemudian orang-orang yang menjadi budak dunia, ia pun mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Sholatnya berantakan, Ramadannya berantakan, kewajiban-kewajiban hartanya berantakan, maka ia mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya. Bahkan, sekalipun ia melakukan sholat, tetapi ia lakukan dengan malas, ia lakukan dengan cepat, dan ia lakukan dengan penuh dengan perhitungan. Bahkan terkadang ia melakukan ibadah sholat misalnya, di penghujung waktu, terkadang sholat, terkadang tidak. Terkadang ia sholat Jumat, terkadang tidak. Bahkan ia bisa mengalahkan sholatnya karena urusan bisnisnya, karena urusan pangkat dan jabatannya. Intinya, orang yang menjadi budak dunia, sholatnya berantakan. Bersholatnya tidak sesuai dengan apa daripada esensi daripada sholat, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah di antara tanda-tanda orang yang menjadi budak dunia. Mari kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kehidupan dunia ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wabtaghi fima atakallah huddarul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia." Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbekal untuk mencari bekal guna kehidupan kita nanti di akhirat. "Wala tansa nasibaka minat dunia," dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi tidak terbalik. Ada orang yang terbalik. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bekal dunia, tetapi ketika berbicara akhirat, hanya jangan lupa kamu akan akhirat. Akhirat ia minimaliskan. Akhirat menjadi perhitungan kesekian kalinya. Tetapi dunia yang ia raih merupakan menjadi pertimbangan utama. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada tanda-tanda kuda-kuda ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Penyiar. Persilahkan.
0: Terima kasih Ustadz untuk mukadimah yang telah disampaikan terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia. Kita mengundang serta untuk pendengar juga Ustadz bergabung bersama kita kali ini untuk line telepon atau juga di line WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung juga di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Dari Bandar Lampung, Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Hamba Allah, Mbak.
0: Baik, hamba Allah di Bandar Lampung. Pertanyaannya ya, Pak, ini terkait tanda-tanda budak hamba dunia bersama dengan Ustadz Imran Mansur. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, Pak Ustadz, maaf ya, ini mungkin ada dua pertanyaan, Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Pertanyaan pertama itu ya sesuai dengan ini temanya. Ya ini Pak Ustadz, kan sekarang lagi rame-ramenya Pak Ustadz, masalah istilah itu. Ya. Itu kok balang, bahkan ala ulama, maaf ya Ustadz, Ustadz itu kok membela udah jelas salah, tapi dibela gitu Pak Ustadz. Nah itu karena apa? Kan mungkin juga karena itu lah ya Pak Ustadz ya. Nah itu gimana Pak Ustadz hukumnya seperti itu? Itu mati-matian Pak Ustadz bela ini. Bahkan udah gelar profesor juga Pak Ustadz. Nah yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, katanya kalau kita buang duri di jalan itu walaupun hanya duri, itu kan ya pahalanya besar Pak Ustadz ya. Nah dan ya, kenapa orang kok malah di gang-gang itu dibuat polisi tidur Pak Ustadz. Tak mengganggu orang-orang lagi. Kita motor, ibu-ibu hamil, itu gimana Pak Ustadz, hukumnya Pak Ustadz?
1: Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya langsung Allah. Ya.
0: Silahkan Ustadz.
1: Ya, jadi kepada hamba Allah yang ada di Bandar Lampung, yang pertama ketika ada ulama atau mungkin tokoh ya, yang membela yang salah ya, membela yang salah. Padahal nyata-nyata salah ya, itu dibela. Nah maka para pendengar yang berbahagia, di dalam pandangan Islam, memang ulama itu ada dua macam. Ada ulama khair, ada ulama su. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang benar. Sementara ulama yang su ini adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk, ulama yang jelek. Jelek perilakunya, jelek langkah-langkahnya, dan jelek tujuannya. Dan itu dari dulu ada, Maka dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, siapa yang berkhianat kepada Nabi Isa? Itu muridnya, murid kesayangannya. Nah, jadi ulama-ulama seperti ini, ulama yang tidak bisa menjadi panutan, ya, tidak bisa menjadi panutan. Jadi kalau kita ingin menjadikan panutan, ulama-ulama yang memang bukan menjual agamanya untuk mencari dunia, ya, ada ulama su, ya, oknum ulama su ini, dia menjual ayat-ayat Allah, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang salah jadi benar, yang benar menjadi salah untuk meraih keuntungan dunia. Maka ini pernah Nabi mengatakan termasuk golongan yang pertama kali nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ulama su ini. Nah, ini ya. Nah, sementara ulama yang benar, mereka tetap komitmen dengan membela kebenaran. Itulah ciri ulama yang benar. Nah, sementara yang kedua, tentang masalah polisi tidur. Apakah polisi tidur ini termasuk ke dalam kategori menghambat, ya, atau memberikan kesulitan kepada mereka yang menggunakan kendaraan? Ya, di dalam negara kita, ya, atau di dalam undang-undang kita, itu telah diatur tentang keberadaan polisi tidur. Di mana polisi tidur itu diperbolehkan, ya, misalnya di jalan-jalan alternatif yang memang seperti di perumahan, ya, itu termasuk yang dibolehkan. Kenapa itu bukan jalan umum? Kemudian yang kedua, apabila tidak diberikan polisi tidur ini, ada kemungkinan besar pengendara motor ini melakukan kecepatan tinggi yang tidak terkendali. Kemudian diatur juga ketinggian polisi tidur. Jadi nggak boleh polisi tidur itu pakai bata, misalnya pakai bata bolong itu nggak boleh. Dia ketinggian, tapi diatur. Maka ketika nanti polisi tidur ini ada, itu hanya untuk rambu-rambu supaya pengendara motor ini tidak berlebihan memacu kecepatan kendaraannya. Nah, jadi sepanjang itu sesuai dengan aturan, itu diperbolehkan. Nah, tinggal nanti yang mengendari kendaraan, ya, hati-hati, tahu perutnya buncit karena hamil, ngebut-ngebut, ya, salah juga dia, kan. Atau mungkin tahu dia bawa telur, ya, ngeborong telur, dia menggunakan kendaraan ini dengan kecepatan yang tinggi, itu salah juga. Jadi di sini ada syaratnya apa, ya, yang ada Bandar Lampung, polisi tidur ini. Ketinggiannya, ya, kalau ketinggiannya itu yang benar, ya, itu sangat pendek, dan itu dia landai, jadi tidak patah. Nah, kalau yang patah inilah yang membuat klik, gitu, kan. Tetapi kalau dia landai, itu ngayun sifatnya. Itu diperbolehkan. Insya Allah tidak termasuk kepada mempersulit pengendara. Nah, sementara untuk di jalan umum itu tidak diperbolehkan. Untuk di jalan umum tidak diperbolehkan, ya, seperti di jalan utama itu tidak dibolehkan. Maka di jalan utama itu menggunakan rambu-rambu lain, ya, yaitu berupa alat peraga, ya, atau mungkin yang dipasang di jalan, dia tidak diperbolehkan menggunakan polisi tidur kalau di jalan utama atau jalan umum. Demikian, Pak, ya, yang ada di Bandar Lampung, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, ya. Memang ternyata juga ada oknum-oknum begitu, ya, Ustadz, ya. Dan kita harus selalu waspada dan mengetahui juga bagaimana caranya kita bisa membedakan begitu, ya, yang menjadi panutan tentunya dari ulama-ulama tersebut. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Kali ini juga ada pertanyaan, ya, dari line WhatsApp. Ada Oke, baik, ini dari 082128228. Baik, pertanyaannya Ustadz, ini mau tanya juga kalau abis sholat tahajud apa yang harus dibaca ya Ustadz supaya doa kita itu kabul? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Ya, ya. Jadi kepada saudara yang nanya tentang masalah apa yang harus kita lakukan setelah sholat tahajud. Sholat tahajud ya salah satu daripada qiyamul lail ya, menghidupkan malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Jadi setelah kita sholat witir misalnya, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Rabbul Malaikatu Waruh. Nah, setelah itu, kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersalawat Nabi, ya. Kemudian kita banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah salat tahajud ya, ketika tengah malam ya, ketika kita menghidupkan malam kita dengan ibadah, itu waktu yang sangat dekat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saat yang sangat dekat dan waktu yang mustajab jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya kepada yang bertanya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat Nabi, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau waktunya panjang ya, kalau waktunya panjang silakan mau ditambah dengan membaca Al-Qur'an ya, membaca apa namanya tasbih silakan. Tapi kalau waktunya singkat ya, waktunya sedikit, nggak lama lagi azan subuh, itu tadi banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak salawat Nabi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam.
0: Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kali ini kita juga sudah terhubung di line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Mas Apin?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah amin. Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Imron Mansur bicara terkait dengan tanda-tanda hamba atau budak dunia. Silakan untuk pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
0: Amin.
3: Sukses dalam syiar Islam bagian juga.
0: Amin.
3: Ini masalah budak-budak di dunia, Pak Ustadz ya. Soalnya gini, Pak Ustadz, banyak sekarang budak. Kalau budak Rabah bin apa Bilal bin Rabah sih enak, Pak Ustadz. Terupahnya aja kita dengar udah di surga. Sekarang ini beda lagi, Pak Ustadz. Ada budak diperbudak nafsu. Kata Pak Ustadz tadi kan, harta, jabatan, dan wanita. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Orang yang kuat imannya mungkin tidak bisa kita diperbudak oleh hawa nafsu dan apapun itu. Karena kita yakin bahwa itu salah. Sebagaimana, Pak Ustadz, kalau orang udah ngerti, paham, tapi masih tetap ada. Itu apakah juga itu rumlah? Ibaratnya manusia itu banyak dosa dan bikin kesalahan. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Mbak Dian, sehat selalu, sekali udara, tetap udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya Ustadz ya. Udah tahu, tapi kadang juga kita masih bahasanya kepleset mulu gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz, mohon penjabarannya.
1: Ya, jadi kepada Mas Apin dan kepada kita semua, memang yang namanya manusia, kullu bani Adam khata, tiap-tiap anak dan cucu Adam ini, ya termasuk kita itu, ada berbuat salahnya. Wa khairul khata, sebaik-baik orang yang salah, adalah mereka yang mau bertobat, at-tawabun, mereka yang mau bertobat. Nah, ketika orang yang menjadi budak dunia, ya, budak itu kan artinya hamba ya, hamba dunia. Berarti dia telah melakukan kemusyrikan, syirik. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai ikutannya, sebagai Tuhannya, dia telah melakukan satu perbuatan syirik. Salah satu cabang syirik ketika ia mentuhankan dunia. Menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Nah, apabila orang itu telah berilmu, telah punya ilmu, telah punya pengetahuan, maka sanksinya lebih berat. Sanksinya lebih berat. Maka contoh seperti ulama ya. Ulama atau mungkin da'i atau mungkin mubaligh yang telah memahami halal haram tetapi tetap ia langgar, maka apa ancaman Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah apa yang kamu ucapkan tidak kamu lakukan. Dua kali Allah mengulang dalam ayat ini. Ya, dua kali. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kalau bahasa kita jarkoni. Bisa ngajar, enggak bisa ngelakoni. Ya, kalau bahasa kaminya nawai mak makai. Dia ngajar, ngebimbing, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Nah, maka Mas Apin ya, dan kepada kita semua, benar kata pepatah, apabila orang yang punya ilmu tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah ya. Pohon yang tidak berbuah. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, sekalipun ilmu kita enggak banyak ya, sekalipun ilmu kita tidak banyak, maka mari kita amalkan ilmu kita yang sedikit ini. Insya Allah, walaupun ilmu kita sedikit, kalau kita amalkan, dia akan membuahkan hasil kebaikan. Itu Mas Apin ya. Jadi itu, apa nama sanksinya? Mereka yang berilmu, yang meremehkan ilmunya dengan cara tidak mengamalkannya. Demikian, Mbak Dian ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Apin yang sepertinya banyak.

0: Pak Munir. Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Munir, pertanyaannya untuk Ustadz Imron Mansur terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia.
1: Ya, makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
1: Ini Pak Ustadz minta penjabarannya kan. Jadi kalau sepertiga malam itu diterangkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia Pak Ustadz. Jadi dia berfirman Anal Malik Udu'uni pastajib lakum. Saya Raja kita belakang. Doalah kamu aku kabulkan. Bahkan diterangkan ayat lain Pak Ustadz bahwasanya kalau kita sampai mengangkat kedua tangan kita Allah itu malu kalau enggak dikabulkan. Nah itu aja poster minta banyak barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir di Waikanan Negeri Baru.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
2: Baik ya. Jadi ada memang dalilnya ya. Ada dalilnya yang mengatakan bahwa Rob kami turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku, yaitu Allah, akan mengampuninya. Hadis tentang turunnya Allah ini atau nuzul Allah ini merupakan hadis yang mutawatir. Artinya hadis ini banyak diriwayatkan ya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita tidak diperkenankan ya untuk menggambarkan turunnya Allah itu bagaimana, bentuk turunnya seperti apa. Itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Yang penting kita punya satu keyakinan bahwa ketika malam sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan seorang hamba ketika ia berinteraksi ya, ketika ia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat tahajudnya. Nah, jadi kita membaca hadis ini sesuai literlaknya saja ya, tidak usah kita jabarkan secara bentuknya bagaimana turunnya, bagi dalam kondisi apa, tetapi ini menggambarkan begitu dekatnya seorang hamba di sepertiga malam sehingga apapun yang dia minta, apapun yang dia istighfarkan, maka insya Allah Allah mengabulkan hajatnya ya. Insya Allah kapan-kapan kita kaji secara khusus, tetapi secara global begitu ya. Kalau kita ngedengar ayat misalnya, misalnya tangan Allah itu di atas tangan mereka ketika berbaiat, jangan kita gambarkan oh tangan Allah itu seperti tangan makhluk, nggak boleh. Hanya Allah yang tahu bagaimana tangan Allah itu, termasuk tadi ya, hanya Allah yang mengetahui bagaimana Allah turun di sepertiga malam itu. Tetapi yang paling penting adalah keyakinan kita di malam itu ketika orang pada tidur, ketika orang pada terlena dengan guling dan bantalnya, kok ada seorang hamba yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi itu termasuk kondisi pilihan. Kondisi pilihan yang menggambarkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Satu lagi Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir dari line WhatsApp, tapi mungkin memang di luar tema, tetapi kita juga ingin minta penjabarannya dari Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini dari hamba Allah di Panjang, mau bertanya tentang sholat sunnah tasbih. Kira-kira waktu yang tepat itu di jam berapa ya Ustaz? Mohon pencerahannya.
2: Ya baik ya. Sholat sunnah tasbih ya, ada ulama yang menganjurkan minimal kita lakukan satu kali dalam kehidupan kita ya. Nah, maka kalau dia sholat tasbih ini, yang penting dia bukan dilakukan pada waktu yang terlarang. Ya,

0: Ada waktu terlarang dalam sholat ya. Ada tiga waktu ya yang terlarang dalam sholat itu. Yang pertama ketika habis subuh sampai masuknya waktu duha. Kemudian waktu tengah hari ketika matahari tegak di atas kepala. Itu gak boleh. Kemudian ketika setelah asar itu pun tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu ya tentang masalah sholat tasbih. Jadi kalau kita lakukan pada waktu yang memang tidak dilarang untuk sholat. Ya. Demikian sementara yang dapat dijabarkan ya. Karena ini cukup panjang ya kajiannya tentang masalah sholat tahajud, masalah sholat tasbih ya. Itu perlu kita buka referensinya ya. Tapi secara global itu.
1: Baik. Demikian Mbak Dian. Terima kasih Ustadz. Semoga nanti kita juga ada episode-nya sendiri ya Ustadz yang membahas terkait dengan sholat-sholat tersebut. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga line WhatsApp pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Ustadz, kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar terkait dengan tema kita hari ini, tanda-tanda budak atau hamba dunia. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, di penghujung pertemuan kita pada pagi kali ini, kami hanya ingin mengingatkan kembali tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Qasas ayat yang ke-77 ya. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ayat ini perlu kita ingat-ingat terus ya. Agar kita menempatkan diri di dunia ini sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan job kita di dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Terjemahannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa prioritas kita, timbangan kita di dalam meraih dunia adalah akhirat. Ya, adalah akhirat. Kita jadikan dunia ini sebagai jalan jembatan untuk menuju negeri akhirat. Bukan terbalik ya, bukan terbalik. Seakan-akan kita hidup di dunia ini akan kekal dan abadi. Sehingga kita tidak mempertimbangkan nasib kita di akhirat. Jangan terbalik. Tetapi pertimbangan utamanya adalah apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya ataukah tidak bermanfaat untuk akhirat saya. Ini yang menjadi pertimbangan utama. Silahkan kita mau berdagang, silahkan kita mau berbisnis, silahkan kita bekerja mungkin sebagai pegawai, tetapi ingat, ketika kita mencari dunia, hendaknya memperhatikan rambu-rambu. Rambu-rambu hijau artinya boleh kita lakukan. Rambu-rambu kuning hati-hati, ini subhat. Rambu-rambu merah, jangan, ini jangan diambil. Bisa jadi ini merupakan hak orang lain. Bisa jadi ini merupakan haram dari zatnya. Lampu merah menandakan perkara yang tidak boleh kita lakukan. Nah, maka insya Allah ketika kita mencari dunia dengan cara seperti ini, akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka, subhanallah, wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron Mansur SAG untuk kajian kita pada hari ini terkait tanda-tanda budak hamba dunia. Dan semoga kita selalu mengingat bahwasannya memang dunia ini adalah menjadi kendaraan kita, bukan suatu yang harus kita tinggalkan, tapi jangan sampai dunia menguasai hati kita. Mari kita bermuhasabah dan selalu menjadikan diri menggunakan nikmat dunia dengan bijak, tidak lalai dari akhirat, dan selalu mengutamakan ridhonya. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: PAB Go Ekonomi sendiri adalah upaya percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wekanang.
2: Fenomena bencana masih sangat mungkin terjadi dan satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah meningkatkan kesiapsiagaan termasuk dengan menekan kerentanan melalui informasi cuaca.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 26 September 2026 dengan topik berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Lampung meminta masyarakat mewaspadai dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau saat ini. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai Stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Di tengah kondisi kualitas udara yang dapat berubah sewaktu-waktu, langkah perlindungan diri menjadi hal yang penting diperhatikan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk lebih waspada dan mengurangi resiko paparan debu saat beraktivitas. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terdampak gangguan pernapasan. Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan kronis seperti asma. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan, kelompok rentan sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara yang kurang baik. Anak-anak dan balita dianjurkan lebih banyak berada di dalam rumah untuk mengurangi paparan debu dari luar lingkungan. Lansia dan penderita penyakit pernafasan kronis juga diminta membatasi aktivitas luar ruangan. Sementara ibu hamil yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker sebagai pelindung tambahan. Dinkes Provinsi Lampung menghimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk lebih banyak berada di dalam rumah menggunakan masker saat harus keluar ruangan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan yang semakin berat.
4: Nah, kemudian juga untuk anak-anak balita, tentu saja yang bayi ke bawah, yaitu tadi jangan banyak dibawa keluar rumah gitu, taruh saja di dalam rumah kita, jangan banyak terlalu banyak keluar kecuali kalau dia mau ke posyandu. Kemudian juga untuk lansia, juga harapan kami sama, apalagi lansia sudah punya penyakit-penyakit kronis seperti asma, PPOK, gak usah banyak-banyak di luar ruangan gitu. Nah, kemudian juga ibu hamil kan juga rentan nih, kadang-kadang dia butuh ke posyandu, butuh ke paskes untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Ya silakan ketika dia berangkat ke paskes atau ke posyandu, sekali lagi pergunakan masker. Dan kalaupun dia memang di dalam keadaan sehat, tidak perlu melakukan ke posyandu, lebih baik di dalam rumah saja, seperti itu. Nah, kemudian penderita asma juga seperti biasa yang udah saya bilang tadi, sudah memang kronik asma, ya lebih baik jangan banyak beraktivitas keluar ruangan. Kalaupun karena udah penyakitnya menjadi sesak gitu, ya silakan menggunakan masker segera menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Itu sih yang kita inginkan dari masyarakat.
3: Noviani juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana terkait kondisi lingkungan. Selain itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan cara membasahi debu terlebih dahulu sebelum dibersihkan agar partikel tidak kembali berterbangan di udara. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai fenomena hujan yang terjadi di beberapa wilayah Lampung saat ini di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Selengkapnya dalam Vox Pop yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Sila, bingung juga mas, tadinya panas banget, dikira kemarau panjang, tiba-tiba sorenya hujan deras. Jadi repot kalau jemur pakaian harus bolak-balik manggil anak untuk mengangkat jemuran.
6: Saya Rian, kesehatan gampang drop sih gara-gara cuaca gini. Siang panas bikin gerah dan berkeringat, malamnya dingin karena habis hujan. Jadi harus lebih rajin minum air putih sama vitamin sih, biar nggak gampang sakit.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Lampung meminta masyarakat mewaspadai dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi secara umum wilayah Lampung masih berada dalam periode musim kemarau, namun dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga deras melanda beberapa wilayah Lampung. Penyuluh Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati kepada RRI menjelaskan, fenomena hujan pada musim kemarau saat ini disebabkan kondisi atmosfer yang dapat memicu hujan lokal dengan intensitas yang bervariasi. Fenomena hujan di tengah musim kemarau tersebut menurutnya dapat menjadi pemicu terjadinya cuaca ekstrim. Sehingga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim seperti angin kencang, petir, hingga bencana banjir bandang, Eva mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh stakeholder terkait.
8: Kenapa ini kemarin terjadi ada kejadian fenomena hujan di tengah? Ini puncak loh, puncak musim kemarau bulan September ini. Kalau dilihat dari segi update kami terlihat dari data kemarin karena ada kejadian penambahan asupan massa uap air dari gelombang di atmosfer ya. Pastinya ini dapat memicu cuaca ekstrim atau hujan lebat. Nah, itu kami infokan juga terkait peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh stasiun meteorologi.
7: Peringatan dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau yang dikeluarkan BMKG mendapat tanggapan dari analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat. Namun menurutnya distribusi informasi peringatan dini potensi bencana kepada masyarakat secara masif hingga saat ini masih menjadi kendala yang belum ditemukan solusinya.
2: Fenomena bencana masih sangat mungkin terjadi dan satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah meningkatkan kesiapsiagaan termasuk dengan menekan kerentanan melalui informasi cuaca. Masalahnya adalah informasi ini tidak terdistribusi sampai ujung-ujung masyarakat yang berada di zona bahaya. PR besar di media komunikasi bencana. Bagaimana dalam waktu yang singkat informasi peringatan dini bisa terdistribusi kepada masyarakat secara luas.
7: Diketahui sebelumnya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung memprediksi musim kemarau di wilayah Provinsi Lampung masih akan berlangsung hingga awal bulan November. Bahkan berdasarkan prediksi BMKG terdapat beberapa wilayah di Lampung yang berpotensi masih mengalami musim kemarau hingga bulan Desember mendatang. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas MBG Lampung lakukan evaluasi terhadap menu makanan, terutama buah yang akan diberikan kepada siswa SD. Evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa SD di Lampung Tengah yang meninggal akibat tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Lampung akan mengevaluasi jenis buah yang disajikan kepada siswa sekolah dasar. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan makanan bagi anak, khususnya siswa SD kelas rendah. Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa di SD Negeri 3 Poncowarno, Lampung Tengah yang meninggal setelah tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi pembelajaran dalam penyusunan menu makanan bagi anak. Saipul mengatakan buah untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 sebaiknya disajikan dalam kondisi siap dimakan. Buah yang memiliki biji atau bagian keras perlu menjadi perhatian karena kemampuan anak dalam mengonsumsi makanan masih berbeda dengan siswa tingkat lebih tinggi.
10: Juknis itu kan pasti tidak sebegitu detail sampai harus jangan ada lengkeng, jangan harus ada buah yang ada biji, nggak seperti itu ya. Tetapi ini kan perlu dipikirkan juga untuk anak yang SD gitu ya. Kalau bisa ya disajikan makanan yang tidak ada bijinya ya. Dia tidak mesti harus apa namanya, membuang-buang kulitnya lagi gitu, yang memang betul-betul higien, tapi ada cara penyajiannya dan cara makannya yang lebih mudah dan tidak berisiko. Nah, kan anak-anak ini kan makan itu sambil main di sebelahnya, itu harus kita imbau kepada SPPG ya, agar betul-betul memikirkan itu, terutama yang anak-anak SD lah ya, jangan sampai kayak lengkeng, kayak salak, mungkin agak berbahaya lah bagi anak-anak.
9: Selain mengevaluasi jenis buah, Satgas MBG Lampung akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai keamanan penyajian makanan bagi anak. Satgas juga akan memberikan imbauan terkait pengawasan siswa saat menyantap makanan MBG di sekolah. Evaluasi dan penguatan sosialisasi yang dilakukan Satgas MBG Lampung diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat ribuan warga terdeteksi menderita hipertensi dan diabetes mellitus dari hasil layanan cek kesehatan gratis atau CKG hingga 25 September 2026. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
11: Telah ditemukan kasus hipertensi dan diabetes mellitus selama CKG, maka kami...
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat ribuan warga terdeteksi menderita hipertensi dan diabetes mellitus dari hasil layanan cek kesehatan gratis CKG hingga 25 September 2026. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi Arwandi, mengungkapkan dari 112.461 warga yang telah menjalani CKG, sebanyak 8.344 orang atau 7,42% menderita hipertensi. Sementara untuk diabetes mellitus sebanyak 1.832 orang atau 1,63% dari total peserta CKG. Didi menilai tingginya angka hipertensi masih menjadi ancaman utama penyakit tidak menular di Waikanan. Menurutnya banyak penderita tidak menyadari kondisi tersebut karena hipertensi dan diabetes kerap tidak menimbulkan gejala awal. Ia menambahkan faktor risiko dominan dipicu pola hidup tidak sehat seperti mengkonsumsi garam yang cukup tinggi, gula, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta kurang istirahat.
13: Dari hasil CKG sampai dengan per 25 September 2026, bahwa dari 112.491 orang yang melakukan CKG, ditemukan penderita hipertensi sebanyak 8.344 atau 7,42% dan penderita diabetes mellitus sebanyak 1.832 orang atau 1,63%.
12: Menyikapi temuan tersebut, pihaknya melakukan langkah lanjutan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Dikatakan Didi, setelah ditemukan kasus hipertensi dan diabetes mellitus selama CKG, pihaknya melakukan tata laksana hipertensi dan DM secara lengkap sesuai dengan SOP. Tata laksana tersebut meliputi pemeriksaan lanjutan, pemberian edukasi, pengobatan, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan atau tindak lanjut bagi pasien dengan komplikasi.
11: Ya, jadi langkahnya setelah ditemukan kasus hipertensi dan diabetes mellitus selama CKG, maka kami harus melakukan tata laksana hipertensi dan DM secara lengkap sesuai dengan SOP. Jadi semua penderita yang kami temukan hipertensi dan DM pada saat CKG itu kami lakukan tata laksana dengan baik dan secara lengkap.
12: Untuk itu, Dinas Kesehatan Waikanan terus mengintensifkan edukasi dan screening berkelanjutan di posko CKG yang tersebar di puskesmas dan layanan keliling. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk rutin cek tekanan darah dan gula darah, menerapkan pola hidup sehat dan memanfaatkan layanan CKG gratis yang sudah tersedia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB Go Waikanan untuk membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik guna memastikan keselamatan warga sekolah dari resiko bencana. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB PAB Go Waikanan. Program tersebut diarahkan untuk membangun budidaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan, Kiki Kristianto, kepada RRI mengatakan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu sekolah harus menjadi tempat yang aman, tangguh, serta siap menghadapi berbagai risiko bencana. Menurutnya, SPAB Go Waikanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik. Program tersebut juga diarahkan untuk memastikan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan saat menghadapi bencana.
15: Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan memberikan dukungan penuh terhadap program SPAB Go Waikanan. Melalui program ini, kita bersama-sama membangun budaya kesiapsiagaan di sekolah, meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik, serta memastikan keselamatan warga satuan pendidikan. Kita perkuat kolaborasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah kampung, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. SPAB Go Waikanan, sekolah aman, tangguh, Waikanan siap menghadapi bencana.
14: Sementara itu, Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan SPAB Go Waikanan merupakan inovasi untuk mempercepat penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Ia menjelaskan SPAB Go Waikanan ditujukan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB di seluruh satuan pendidikan.
1: Untuk kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang saya gagas lewat kecepatannya dengan inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Waikanan, ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan dan Kepala Bapeda Kabupaten Waikanan, juga didukung oleh Bupati dan Sekda. Inovasi SPAB Go Waikanan ini sendiri adalah upaya percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Waikanan. Sehingga dengan terbentuknya kelembagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, kita harapkan setiap sekolah, warga sekolah, lingkungan sekolah ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Waikanan.
14: Lebih lanjut, dengan terbentuknya kelembagaan tersebut, setiap sekolah diharapkan memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Pihaknya berharap warga dan lingkungan sekolah memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dilantik sebagai Ketua DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Aslinmas Kota Bandar Lampung dan Ketua DPC Asosiasi Badan Pemusyaratan Desa atau APBDES Kota Bandar Lampung. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Kemah Bakti Satya Linmas yang digelar di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman HN. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
16: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menyambut hangat sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah untuk pelantikan Linmas Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Ditambahkannya pengukuhan kepengurusan Aslinmas dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja para anggota Linmas. Ia berharap peningkatan tersebut tidak hanya dirasakan di Kota Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung ini juga menilai, Linmas memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan. Untuk diketahui, Kota Bandar Lampung menjadi tuan rumah kegiatan sekaligus menjadi lokasi pengukuhan pengurus Aslinmas seprovinsi Lampung yang diharapkan memperkuat sinergi Linmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tingkat kelurahan dan desa. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan menemukan Edi Santoso, pemancing asal Lampung Selatan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan eks galian pasir Desa Rejomulyo, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat sore. Berikut laporan selengkapnya.
17: Korban alhamdulillah pada pukul 15.08 WIB, korban diketemukan dengan dibantu.
18: Tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Santoso, warga Desa Seragi, Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di kawasan eks galian pasir Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat sore. Dan tim rescue Basarnas Lampung Feryansah mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung mengatakan, pencarian korban dilakukan sejak Kamis malam, namun pencarian malam hari harus dihentikan sementara akibat kendala minimnya visibilitas serta tidak adanya saksi mata yang mengetahui titik pasti korban terjatuh. Operasi pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat pagi dengan membagi area seluas 500 meter persegi menjadi satu sektor. Perahu karet dan tim penyelam dikerahkan untuk melakukan penyisiran berdasarkan perhitungan SAR Map Prediction. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 meter dari titik awal dugaan jatuh. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Sakti sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
17: Baik, selamat sore. Mohon melaporkan dari tim Opsar Posar Bakahuni dan BKO Kantor SAR Lampung. Pada sore hari ini untuk update operasi hari kedua, baik itu dari pukul 7.00 WIB dilakukan penyelaman beberapa sorti dengan beberapa metode circle dan square, dan selanjutnya penyisiran dan manuver menggunakan perahu karet. Korban alhamdulillah pada pukul 15.08 WIB korban diketemukan dengan dibantu oleh masyarakat menggunakan metode pakai kerakat atau jaring nelayan. Dan selanjutnya korban kita serah terimakan kepada keluarga korban.
18: Kejadian itu berawal saat korban tidak kunjung pulang usai pergi memancing pada Kamis. Keluarga yang melakukan pencarian awal hanya menemukan sepeda motor dan peralatan memancing milik korban di tepi lokasi kejadian. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Basarnas Lampung melalui Kepala Desa Rejo Mulyo. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
20: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kejuaraan nasional atau Kejurnas ke-9 Hapkido Indonesia di Lampung menjadi salah satu ajang dengan jumlah peserta terbesar sepanjang penyelenggaraan Kejurnas Hapkido. Sekitar 635 peserta dari 18 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan yang berlangsung dari 25 hingga 27 September 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurnas ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju PON 2028 dan pengalaman bagi Lampung dalam mengelola event olahraga berskala nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
21: Kejuaraan nasional ke-9 Hapkido Indonesia di Lampung diikuti sekitar 635 peserta, terdiri dari 600 atlet dan ofisial dari 18 provinsi. Ketua Umum Hapkido Indonesia GBPH Prabu Kusumo kepada RRI saat jumpa pers kemarin mengatakan, meningkatnya jumlah peserta menunjukkan perkembangan Hapkido di Indonesia. Saat ini pembinaan Hapkido telah berkembang di 31 provinsi.
22: Jadi begitu 6 bulan kemudian itu kami dari PPHI ujian kenaikan tingkat, ada ujian kenaikan tingkat, 6 bulan kemudian itu ujian kenaikan tingkat, pelantikan pengurus, kemudian juga ujian sabu hitam yang bersangkutan. Nah, akhirnya pada awal pertama itu belasan provinsi. Sekarang 31 provinsi ya. Alhamdulillah.
21: Sementara itu, Ketua Pengprop Hapkido Lampung, Ida Bagus Wiguna menjelaskan, Lampung tidak pernah absen mengikuti Kejurnas. Menurutnya, penyelenggaraan Kejurnas di Lampung menjadi kesempatan bagi atlet daerah merasakan kompetisi tingkat nasional.
23: Barat pun kita tetap kirim sampai dengan puluhan orang. Dan tentunya ini memang sengaja kita buat dan kita tunggu-tunggu di Provinsi Lampung ini memang sebagai ajang dan wacana agar seluruh anak-anak kita di Provinsi Lampung ini bisa merasakan kejuaraan nasional. Nah, itu yang pertama. Untuk prestasi mungkin bisa kita target, tapi itu nomor sekian bagi kami Pemda Lampung. Tetapi ini menjadi sebuah eksistensi bahwa kami Provinsi Lampung sanggup melaksanakan event-event tingkat nasional. Terutama gambarannya adalah nanti jika KONI terus menerus seperti sekarang didorong untuk menuju tuan rumah PON 2032, dan tentunya harapannya Provinsi Lampung ini bisa menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga gitu.
21: Kejurnas 9 sekaligus menjadi bagian dari persiapan PON ke-22 NTT NTB tahun 2028 dan babak kualifikasi PON 2027. Diri berharap pengalaman menjadi tuan rumah Kejurnas dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam menggelar event olahraga yang lebih besar, termasuk peluang menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak dokumenter tentang hilirisasi komoditas Lampung dan upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian bersama reporter Siti Triani.

0: Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia. Kelapa, kopi, lada, ubi kayu, kakao, jagung, serta tebu menjadi sejumlah komoditas yang memiliki peran dalam perekonomian daerah. Produksi yang besar menjadi modal bagi Lampung untuk mengembangkan industri pengolahan. Namun ketika komoditas masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, nilai ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya berkembang di daerah. Hilirisasi menjadi salah satu jalan untuk mengubah kondisi tersebut. Komoditas yang keluar dari lahan pertanian dan perkebunan tidak berhenti sebagai bahan baku. Produk tersebut dapat diolah, dikemas, dan dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung melihat sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan hilirisasi komoditas daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendorong hilirisasi komoditas Lampung. Kualitas SDM dibutuhkan agar masyarakat dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai komoditas.
1: Kenapa Lampung butuh SDM yang bagus? Ya? Karena kita butuh SDM yang bagus untuk mengelola kekayaan kita. Apa kekayaan profesi Lampung? Kekayaan utama profesi Lampung adalah hamparan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ini yang diinginkan Presiden kita ke depan. Bagaimana hilirisasi terhadap kekayaan itu dilakukan di Lampung.
0: Kebutuhan terhadap hilirisasi tidak terlepas dari struktur ekonomi Lampung yang masih kuat di sektor pertanian. Komoditas pertanian dan perkebunan menjadi sumber produksi bagi masyarakat di berbagai wilayah. Namun, peningkatan produksi perlu diikuti dengan pengembangan proses pengolahan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di tingkat bahan baku. Pengamat ekonomi Lampung, Asrian Cahya, melihat hilirisasi komoditas unggulan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Asrian menyebut sektor pertanian menyumbang sekitar 28% terhadap perekonomian Lampung.
2: Berbasis umumnya adalah produksi pertanian kan ya. Nah memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung.
0: Asrian Cahya mengatakan hilirisasi juga dapat memperkuat peran UMKM dan ekonomi desa yang selama ini dekat dengan kegiatan produksi. Pelaku UMKM dapat menjadi bagian dari rantai hilirisasi, terutama pada sektor makanan dan produksi olahan.
2: Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian, sekitar 28% perekonomian Lampung ini adalah sektor pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah katanya untuk bagaimana mempercepat dengan Lampung gitu ya, memberi nilai tambah.
0: Hilirisasi perlu diterjemahkan menjadi langkah yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Pemerintah Provinsi Lampung menggerakkan program prioritas Desaku Maju untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian. Salah satu bentuk dukungannya berupa penyediaan pupuk hayati cair atau PHC serta penyediaan mesin pengering hasil panen atau bed dryer. Teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi.
1: Yang pertama kita akan mengeringkan seluruh komoditas yang ada di desa-desa. Yang kedua kita akan memberikan pupuk organik cair di setiap komoditas yang ada di desa-desa. Dengan pupuk organik cair, produktivitas akan naik 15%. Dengan ada pengeringan, akan ada proses nilai tambah. Yang tadinya petani jual basah, jadi jual kering. Akhirnya akan nambah pendapatan petani. Namanya program Desaku Maju.
0: Selain tanaman pangan, hilirisasi juga diarahkan pada komoditas perkebunan. Kakao menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena memiliki peluang untuk dikembangkan dari produksi biji menjadi berbagai produk olahan. Tahun ini, Lampung mendapat program pengembangan kakao melalui permajaan dan perluasan dengan alokasi sekitar 8.450 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menyebut kakao memiliki prospek bagi petani.
3: Harapannya ke depan tidak lagi menjual kakao hanya fermentasi. Tapi kalau bisa ya itu gunanya. Konsep hilirisasi itu seperti itu. Bagaimana caranya petani membentuk satu kelompok nantinya ke depan. Mereka tidak hanya menjual kakao fermentasi tapi kakao yang sudah menjadi bentuk olahan. Baik dia biji kering ataupun memang nantinya dia bentuknya pasta ataupun bubuk. Itu yang arah hilirisasi kita seperti itu nantinya.
0: Lampung memiliki modal besar berupa keberagaman komoditas dan luasnya basis produksi pertanian serta perkebunan. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia, teknologi, pengolahan, akses pasar, dan dukungan kebijakan perlu berjalan dalam satu rantai. Hilirisasi bukan sekedar mengubah bentuk komoditas. Di dalamnya ada upaya memperpanjang rantai ekonomi agar manfaat dari hasil pertanian dan perkebunan dapat tumbuh lebih luas di daerah. Dari petani, desa, UMKM, hingga industri, setiap bagian memiliki peran dalam membawa komoditas Lampung menuju produk yang lebih bernilai. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kami sudah siapkan serangkaian informasi menarik dan juga pastinya lagu-lagu penyemangat hari Anda di akhir pekan ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Semoga kamu selalu FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Pendengar, gimana perasaannya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Apalagi lagi akhir pekan seperti ini, kayaknya tuh enak banget kalau lagi sambil berjemur nih, cuaca dari mataharinya juga cerah banget, enak banget untuk menyerap sinar matahari pagi ya. Yang pasti juga nih, untuk hari ini kita akan mulai dengan informasi yang sangat menarik ya. Ini terkait dengan perekonomian yang ada di Provinsi Lampung, dan ternyata juga ada sumbangsih dari anak-anak muda. Wow, ini cukup membuat takjub gitu ya pendengar, karena ternyata kalau kita dalam dunia perekonomian pasti butuh sekali dengan namanya investor gitu ya. Dan ternyata jumlah investor di Lampung ini menembus 828.000 dan didominasi oleh Gen Z serta milenial. Wow, pasar modal kini bukan suatu hal yang kayaknya jauh gitu ya dari keseharian masyarakat, karena di Lampung juga minat untuk investasi terus tumbuh bahkan di kalangan anak muda. Hingga Agustus 2026 jumlah investor ini 828.000-an, yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menjadikan investasi jadi bagian dari perencanaan keuangan. Kepala Perwakilan BEI Lampung, Hendy Prayogi, menyebutkan sepanjang 2026 itu ya, menariknya investor di Lampung didominasi generasi muda dengan kelompok usia 18-25 tahun yang mencapai 38,4%, disusul usia 26-30 tahun sebesar 26,3%. Wow. Dari sisi pekerjaan, investor terbanyak berasal dari karyawan swasta, kemudian disusul pengusaha dan pelajar serta mahasiswa. Pelajar bahkan sudah ada yang jadi investor. Untuk kepemilikan saham juga, jumlah SID saham di Lampung hingga Agustus mencapai 222.000 investor. Kota Bandar Lampung masih jadi wilayah dengan jumlah investor terbesar. Untuk memperluas literasi pasar modal, BEI juga akan didukung dengan 9 perusahaan sekuritas, 1 manajer investasi, dan 31 galeri investasi yang tersebar di berbagai wilayah. Artinya pendengar, investasi di Lampung bukan lagi sekedar wacana, bahkan generasi mudanya juga sudah mulai ikut menanam modal. Bukan cuma menanam harapan, wah, menjadi tentunya masa depan yang gemilang ya, saat memang anak muda juga sudah mulai melek terkait dengan finansial. Dan semoga kita benar-benar bisa sejahtera dengan merdeka finansial.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000